0: kamu teh dari tadi scroll-scroll terus di toko online. Emang nyari apa?
1: Ini, Mang. Aku lagi nyari kacamata yang bisa menangkal radiasi. Aku kan hampir seharian mantengin komputer di kantor. Terus kalau di rumah juga kadang main game sampai lupa waktu.
0: Oh, jadi kamu khawatir mata kamu bermasalah?
1: Iyalah, Mang.
0: Bentar, aku ambilin sesuatu.
1: Lah, apaan itu, Mang?
0: Ini namanya Pitama. Kapsul herbal yang baik banget buat menjaga kesehatan mata. Mending kamu beli yang pasti-pasti aja deh buat menjaga kesehatan mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya

0: alamat Jalan Haji Usman RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu Kecamatan Margasari Tegal.
1: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim Tugu Tengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92 Larangan.

0: kelalen kayaknya mah.
1: Kelalen Jo.
0: Orang nggak wasaberan kelalennya.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas.

0: konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
4: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
5: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yehe. Nah, apa? Masih bareng Rizka di sini yang menemani Sobat Stara semuanya di acara Tembang Tarling. Dan terima kasih juga buat Sobat Stara yang udah bergabung bareng Rizka. Ada dari Kang Jupento FNK. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Mbak Rizka yang cantik. Gimana, punya kabar baik? Alhamdulillah Kang Jupento. Requestnya dong, enjot-enjotan, tapi mohon maaf ya Bang, soalnya waktunya yang gak cukup. Salamnya buat semua aja Sobat Stara yang ada di grup maupun yang lagi monitor. Terima kasih Mbak Rizka, selamat bertugas sampai kelar, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Maaf hadir telat, abis sibuk banget, kirain udah request, belum jadi. Ternyata belum ya Kang. Dan juga ada dari Arul Pataga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang DJ Rizka yang cantik jauh di mata. Pataga ikut hadir di acara Tembang Tarling. Kintun-kintun salam kangge Kang Ronggo, Kang Ding, Kang Yustiron, Bunda Anggara, Mama Fikar, Mama Ehan, Mama Rasya, Mama Juna, Mama Ehan, Atga bareng Vida yang makin mesra, Angga bareng Novita yang makin sayang, spesialnya buat Sobat Stara semuanya aja. Semoga sehat selalu. Amin, amin Kang Arul. Dan terima kasih buat Sobat Stara semuanya yang menemani Rizka dari awal hingga akhir, karena kebersamaan kita di acara digoda nanti ya, di acara Tembang Tarling sudah di penghujung waktu. Waktunya Rizka pamit undur diri, sampai jumpa di acara digoda setelah ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati Sobat Stara semuanya. Dan kita akhiri kebersamaan kita ada lagu Tanggul Kali Belanakan ya, spesial buat Sobat Stara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Dipenogoro, Goro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mau digoda? Ya di sini aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.
1: Panggil aku Dinda.
2: Kau panggil aku Kak.
0: Di jam 3 ini Rizka, saatnya Rizka menemani Sobat Setara semuanya di acara Digoda ya, Digoyang Dangdut. Pastinya kita akan digoyangkan dengan lagu dangdut-dangdut pilihan ya. Dan buat Sobat Setara semuanya yang ingin bergabung bareng Rizka, ingin bercerita, ingin kirim-kirim salam ataupun mau request lagu favorit kalian, kalian bisa hubungi aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen-komen di Facebook Setara Brebes. Karena pastinya Rizka bakalan bacain satu persatu pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya dan puterin lagu-lagu kesukaan kalian. Jadi kita buka acara kita di acara Digoda ini dengan lagu Romeo Bercinta spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Teh, ibu kenapa sih? Kok cat kayak buru-buru banget? Santai aja dong, Bu. Takut kepentok tuh kaki.
2: Emang lagi buru-buru banget nih, Pak. Ini kan udah siang tuh, mau nganter si Ade sekolah. Apalagi katanya sekarang bagian piketnya si Ade.
1: Terus itu lagi nyari apa di lemari?
2: Kabutop, Pak. Di mana ya? Kayaknya stok kabutopnya ibu simpen di lemari ini deh. Ini loh, gurunya si Ade titip kabutop katanya. Jadi suruh sekalian bawa ke sekolah.
1: Oh, kabutop. Tuh, di lemari yang di kamar. Bapak pindahin. Soalnya di lemari ini suka ada suara kerudak-kerudak tikus.
2: Ih, kenapa gak kasih tahu dari tadi sih, Pak? Nah, ini ada.
1: Awas, Bu. Jangan lupa ibu juga harus minum dulu kabutopnya 2 kapsul biar sehat terus. Kuat walaupun bolak-balik antar jemput si Ade biar gak gampang masuk angin, Bu.
2: Oh iya, Pak. Hampir aja lupa. Alhamdulillah, pesanan kabutop udah. Minum kabutop juga udah. Tinggal cus berangkat antar si Ade. Ibu berangkat ya, ya?
1: Iya, hati-hati, Bu.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

Remix. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes, masih bareng Rizka yang akan menemani Sobat Stara semuanya di acara Digoda, Digoyang Dangdut.

Bagi kita yang masih diberi pekerjaan, walaupun kerja berat, itu tanda masih dipercaya rezekinya. Zaman sekarang banyak banget yang lamar sana sini belum tentu keterima ya Sobat Setara. Kita yang masih punya kerjaan wajib bersyukur banget, lelahnya itu gugur dosa, gajinya itu rezeki halal buat keluarga. Dan tiga alasan kenapa kita harus bersyukur ya punya pekerjaan. Yang pertama adalah banyak yang berjuang cari kerja, ijazah S1 nganggur, ada yang kerja serabutan, kita masih digaji tiap bulan, itu nikmat banget ya. Dan yang kedua adalah kerja berat sama dengan pahala dan pengalaman. Capek iya, tapi di situ kita ditempa jadi kuat ya, disiplin dan rezekinya jadi berkah. Dan yang ketiga adalah bisa bantu orang tua dan keluarga. Gaji pertama buat beliin ibu jilbab misalnya ya kan. Gaji kedua buat bayar kontrakan ataupun apapun itu dan menyenangkan orang tua. Itu kebahagiaan yang enggak bisa dibeli. Tapi ingat ya Sobat Setara semuanya, biarpun kita kerja berat, kita juga harus tetap menjaga pola hidup sehat kita ya, agar tetap fit. Biar tetap fit walaupun kerja berat, kerja keras boleh ya, tapi badan juga harus dijaga. Ada ikhtiarnya juga loh Sobat Setara semuanya. Yang pertama, istirahat cukup, tidur 6-7 jam, jangan begadang ya. Dan yang kedua adalah makan teratur, jangan skip sarapan, biar tenaga tetap ada. Dan yang ketiga adalah minum Habutop, bisa banget menjadi ikhtiar ya, bantu jaga stamina dan daya tahan tubuh biar gak gampang capek masuk angin ataupun sakit pas deadline numpuk. Dan yang keempat adalah sempatkan gerak peragangan 5 menit tiap 2 jam kerja ataupun olahraga ringan juga boleh banget ya.

Dan alhamdulillah masih diberi kerjaan di zaman susah cari kerja kayak gini ya. Capek iya, berat juga iya, tapi ini rezeki, ini amanah. Buat yang lagi berjuang, lelahmu sedang dibayar lunas sama Allah. Tetap semangat ya pejuang nafkah, ikhtiar jaga kesehatan juga penting, istirahat cukup, minum habutop biar badan tetap fit, biar bisa terus kerja dan berbakti. Dan juga kerja keras, doa, syukur, rezeki lancar, amin, amin ya rabbal alamin.

Jika Sobat Star semuanya ingin beli Habutop untuk menemani ikhtiar kalian ya, kalian bisa banget beli di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami. Dan yang pengen COD kawasan Bumi Ayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi aja WhatsApp kami di 0823-1328-0522. Atau yang pengen datang langsung ke gerai kami juga boleh banget ya, bertemu dengan kita-kita di sini di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes.

0: lanjut ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Radio Star Brebes juga Mbak Rizka. Sore kembali buat Mama Fikar ya. Mama Fikar ikutan gabung ya. Boleh dong Mama Fikar. Salam buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Selamat beraktivitas semuanya. Untuk Mbak Rizka semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga bahagia selalu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Di play lagunya Egois by Lesti. Hatur nuhun Mbak Rizka sami-sami Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya ada dari Kang Mardi, request lagu Gantungan Baju Caca Handika dari pendengar setia 93.5. Terima kasih untuk yang baca. Sama-sama Kang Mardi.
1: Hanyalah Tuhan yang tahu segalanya.
0: Dan kita geser dulu ke Facebook, ada M. Rifai Rongge-Rongge Cirebon hadir. Halo Cirebon. Cirebon kota udang ya. Dan juga ada dari Kang Mus Justiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Teriska, selamat sore. Sore kembali Kang Mus. Request Bayanganmu, salamnya buat Teh Rizka, Teh Ari, Teh Ari Haryanto, Adinda Dinda, Eza Iga, Jupeto FNK, Natasha Putri, Mama Fiandi, Nokdanyem, Araman, Sari Romadoni, Teh Aas, Bunda Vina, semua Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih Teh Rizka, semoga sehat selalu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sekejam itu kau fitnahkan.
0: Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Semoga keringat yang kita cucurkan menjadi berkah barokah bagi kita dan sekeluarga ya. Mari kita bersenang-senang kembali bareng Digoda ya. Ada Geboy Mujair untuk menggoyangkan sore hari ini. Buat Sobat Setara semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Ion Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1, RW 1, Kecamatan Tonjong.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Purpose, infonya Gres, musiknya Yes. Masih bareng Rizka di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Terima kasih buat sobat Stara semuanya yang masih setia dengerin Radio Stara FM dan menemani Rizka di acara Digoda hari ini ya. Dan terima kasih juga yang udah bergabung, ada dari Mama Larti. Halo Mbak Rizka, halo juga Mama. Mama Larti Jipang hadir lagi di acara Digoda. Request lagu Sejengkal Tanah dari Irfan Mansyur. Salamnya buat sobat Stara yang lagi monitor, spesialnya buat DJ Rizka. Semoga sehat selalu. Hatunun, sami-sami.

0: paling setia ini ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda mau dong Mbak minta lagu Mimpi Buruk yang nyanyi Rana Rani. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu, dan Mas Sahri semoga rezekinya lancar terus, dan para fansnya semoga sehat terus, dan para penyiarnya sehat selalu. Amin, amin ya Kang. Semoga Kang Rahono juga selalu sehat, selalu lancar rezeki kinya, dan selalu lancar juga segala urusannya. Amin. Dan juga ada dari Eyang Andi di Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini dari Eyang Andi Ciamis. Selamat sore, sore kembali. Mau request lagu yang berjudul Kopi Dangdut buat mbaknya. Terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Eyang Andi juga sehat selalu. Semoga rezeki, suka blibet kalau ngomong aneh banget. Semoga rezekinya juga lancar selalu ya. Amin. Dan kita ada dari Hetty dan Apple. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam kenal dari Hetty dan Apple dari Banjar Ciamis. Minta lagunya dong dari Adela, Tambal Ban. Boleh. Kenapa bannya bocor kah? Salam-salamnya buat Ruri, Ica, Mbak Ipa, Mbak Uri, Bunda Ani di Kalierang. Semoga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tolong puterin ya Mbak Rizka. Terima kasih. Boleh, nanti aku puterin lagunya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Dan setelah ini kita akan mendengarkan lagu yang mengajarkan tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan ya lewat lirik-liriknya. Lagu ini menggambarkan seseorang yang memilih setia tetap bertahan pada satu cinta. Percaya bahwa cinta sejati layak diperjuangkan dan dipertahankan apapun rintangannya. Dan lagu tersebut adalah lagu Sejengkal Tanah ya. Dan spesial buat Sobatstar semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yehe.

0: harus semangat jemput rezekinya dong, Pa. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habutopnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
1: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
0: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
1: Makasih ya, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fira, alamat Banjar. Saya mau berbagi pengalaman selama saya menggunakan produk Vitama obat mata herbal PT Denatur Indonesia. Jadi saya punya keluhan pada mata. Belum lama ini mata saya sering banget berair, sering pegal kalau melihat sinar, baik matahari, lampu atau HP. Rasanya kepala juga jadi pusing. Tadinya mau periksa ke dokter, tapi saya ingat dan pernah mendengar iklan obat mata herbal Vitama di radio. Lalu saya beli dan rutin minum, sehari 3 kali, 2 kapsul tiap minum. Alhamdulillah, setelah habis botol pertama, mata saya sudah tidak berair lagi. Saya lanjutkan sampai botol keempat, dan saat ini mata saya mulai enak buat melihat. Saat menatap sinar atau cahaya, tidak berasa pegal lagi dan tidak pusing. Saya merekomendasikan obat mata herbal Vitama ini untuk semua pendengar dimanapun berada. Vitama memang solusi memelihara kesehatan mata kita. Ayo segera beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia di agen atau di apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotek-apotek terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pager Barang.

0: Sebentar ya. Saya mau menyapa dulu yang ada di depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayaknya kurang semangat ini ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sing gilo ayu-ayu, sing lanang yo ganteng-ganteng. Langsung saja satu buah lagu yang kedua yang sudah lama dikonsep oleh Big Bossnya New Vanilla. Dan juga yang ada di belakang semuanya, selamat malam. Sabar dulu, nanti kita goyang sama-sama ya. Lady First Porong, Lady First Rawulan, Matur Sembah Nuwun, teman-temanku semuanya.
2: Oke, semua New Vanilla.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silahkan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan

0: yaitu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mendala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271.

0: Kembali lagi di Semifinal Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yeah. Terima kasih buat Sobat Stara semuanya yang masih setia dengerin Radio Stara FM Brebes dan menemani sore hari ini ya. Dan tak terasa kebersamaan kita di acara Digoda sudah di penghujung waktu. Dan aku mau langsung bacain aja pesan-pesan yang belum sempat aku bacain tadi ya.
1: Tak sudi lagi, tak sudi lagi.
0: Di WhatsApp ada dari Mama Kanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak. Sore kembali Mama Kanah. Salam kenal dari Mama Kanah dari Margasari. Minta request Fata Morgana. Lagunya udah aku puterin ya. Salamnya buat habis ini aku puterin lagunya ya. Salamnya buat Adinda Dinda, Mama Alvin, Mang Ono, Pak Sayudi, Mei Ayam, Sayudi Mi Ayam. Dan buat Mbak Rizka yang udah baca, semoga sehat selalu dan semangat. Terima kasih kembali.
1: Hancurnya hidupku karena.
0: Dan juga ada Natasha Putri di Facebook. Natasha Putri WTC punya hadir. Kirim salamnya aja buat Tumiar Idawati, Ira, Bundi Abizar, Alaza, Mas Bram, Rosali Zali, Adinda Dinda, M Rifai, Rongge, Mus Justiron, Holi Soliso, Adenggalu, Bang Toib, Iwan Saputra, Agustinus Suwarno, Arama, Nogdanyem, Wahyu Jail, dan ada juga Mang Dian, Mama Fiandi, Dedi Okem, buat semuanya aja dulu, spesialnya buat DJ Rizka, terima kasih. Terima kasih kembali buat Natasha Putri. Dan karena Rizka sudah menemani Sobat Stara semuanya di acara Digoda selama hampir 2 jam ya, jadi waktunya Rizka pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati Sobat Stara semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Dan semoga kita selalu diberi umur yang panjang dan badan yang sehat ya, agar kita bisa ketemu kembali. Dan untuk menutup kebersamaan kita di acara Digoda ada Fata Morgana dari Mega Muspita, spesial buat Sobat Stara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
0: Break dulu, kuy. 93.5 Radio Star FM Bumi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya, benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Teteh dengan siapa namanya Teh?
2: Ini dengan Teh Arti dari Kawalu.
1: Kawalu, Teh. Teteh mengkonsumsi Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa nih dengan Vitama? Kita berbagi pengalaman untuk yang lain. Silakan Teh.
2: Ya, kadang-kadang mata saya kadang berair. Kalau kelelahan atau kalau pas lama menggunakan komputer juga kadang-kadang mata terasa lelah gitu.
1: Terus menggunakan Vitama tahu dari mana?
2: Vitama tahu dari iklan di radio.
1: Oh iya. Terus menggunakan udah berapa kali?
2: Saya udah menggunakan dua kali dicoba.
1: Dua kali.
2: Ya alhamdulillah udah ada reaksi yang bagus gitu ya kepada mata. Mata yang tadinya sering berair sekarang udah agak berkurang. Yang tadinya cepat lelah juga kalau berhadapan langsung dengan komputer sekarang sudah tidak terasa. Terasa khasiatnya gitu.
1: Nih pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Teteh, silakan sampaikan.
2: Ya kepada teman-teman atau rekan-rekan pendengar ya, mungkin di sini ya, kalau misalkan ada keluhan di mata, baik itu matanya cepat lelah, kalau berhadapan dengan komputer, apa sering berair, kadang-kadang kabur penglihatan gitu, cobalah memakai obat Vitama ya, yang memang mungkin tidak langsung ya terasa, tapi itu memang perlu proses, tapi insya Allah lah khasiatnya akan segera terasa gitu. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Teh atas ngobrol-ngobrol, mohon maaf diganggu. Demikian pendengar, hubungan kami lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan, diantaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat Desa Banjaranyar RT 1 RW 3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile Slawi.
4: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا

0: Sul. Makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Dodor emping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
5: Satu kali Nabi bertanya kepada sahabat, siapa yang tahu umatku di antara kalian hamba Allah yang paling menakjubkan imannya? Jadi makutani Nabi tak, kira-kira makhluk yang paling menakjubkan imannya itu siapa? Sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Nabi menjawab, bukan, ternyata sama malaikat. Bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah? Mereka bisa berdialog langsung dengan Allah. Jadi tidak istimewa itu. Mereka beriman kepada Allah para malaikat karena mereka bisa langsung melihat kepada Allah. Lalu sahabat berkata lagi, kalau begitu para nabi dan rasul yang istimewa imannya? Kata Nabi, tidak. Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, bisa berdiskusi dan bicara langsung dengan malaikat. Ya wajar kalau kami beriman. Lalu sahabat lagi berkata, kalau begitu kami-kami ini sahabatmu ya Rasul? Nabi bersabda, bukan juga kamu. Kenapa? Bagaimana kalian tidak beriman kepada aku? Mereka tidak beriman kepada Allah. Kalian ketemu dengan saya, kalian melihat mukjizat, kalian bisa berdialog dengan saya. Ya wajar kalau kau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kau melihat saya. Kalau begitu seluruh sahabat berkata, kalau begitu siapa ya Rasulullah? Kira-kira siapa? Saya tanya, bapak-bapak pernah ketemu Allah? Bapak pernah ketemu Allah? Coba jawab, pernah ketemu Allah? Tidak. Pernah ketemu Nabi? Pernah lihat mukjizat? Pernah lihat mukjizat Nabi? Subhanallah, tidak toh? Tapi apa bapak beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah dan Rasulnya? Beriman. Luar biasa. Tidak pernah ketemu Allah. Tidak pernah melihat Nabi. Tidak pernah melihat mukjizat. Tapi beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka kata Nabi, kalian inilah yang menjadi orang-orang yang menakjubkan imannya, yang insya Allah bersama saya nanti minum di telaga Al-Kautsar. Kita semua lain ini tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat mukjizat, tapi kita datang sholat subuh. Itu bukan karena menunggu hadiah, bukan karena mengharap bonus, ada pembagian baju seragam, ada pembagian sembako. Kalau datang, memang dilihat hadiahnya. Sekarang, apa ada yang mengharap beras datang ke sini? Tidak. Apa yang menggerakkan Bapak datang ke sini? Karena percaya kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka itulah orang-orang yang menakjubkan imannya. Kitalah semua ini. Tapi apa cukup sampai di situ? Belum. Sebab Nabi pernah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sahabat namanya Sa'labah. Ini Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat yang lain bersikir. Allahumma antas salam. Ini Sa'labah. Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum. Lupa. Langsung lompat. Sahabat yang lain bersikir, ini langsung lompat, pergi. Karena ada orang begitu, Pak. Assalamualaikum, salam. Lihat-lihat pintu, mana ini? Wah. Dan yang paling menjengkelkan lagi, dia ambil sap paling depan, baru assalamualaikum, langsung pergi. Karena dia bilang tidak ada doa bersama. Arahkan yang begitu. Itu tidak beradab. Kalau Bapak tidak mau doa bersama, tidak mau berzikir bersama selesai sholat, tolong hargai orang yang mau zikir. Gimana caranya? Di belakanglah kau duduk supaya kau tidak halang-halangi orang yang main. Kamu coba lihat, ada itu yang begitu, Pak Toh.
6: Assalamualaikum.
5: Masuk lupa. Baik. Kau tidak hargai orang tua yang ada di sampingmu. Mau polo-polo. Itu orang-orang tidak beradab itu. Biar hebat ilmumu, kalau kau tidak beradab, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Karena Nabi jelaskan, hayrun nas anfa'uhum linnas. Paling baik di antara kalian, yang paling bagus manfaatnya. Kau rugikan orang, kau injak-injak. Bahkan Nabi ditanya, untuk apa kau datang ke muka bumi ya Rasul? Untuk apa kau diutus ke muka bumi? Kata Nabi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan. Memberantas kemiskinan. Bukan. Untuk apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak. Kira-kira kalau Bapak assalamualaikum masih sikir-sikir tiba-tiba dipotong, tersinggung apa tidak? Tersinggung apa tidak? Tersinggung, Pak. Mau kurang jarak nih. Maka kalau Bapak Ibu tidak mau bersikir setelah sholat, tidak mau bersikir bersama, ya sudahlah, di belakanglah duduk, di belakanglah ambil sab, supaya Anda tidak melukai perasaan sesamamu muslim. Nah, ini Sa'labah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lompat. Dilihat sama Nabi. Beh. Sa'labah ini tidak tahu bersikir-sikir. Hari kedua juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, labesi. Hari ketiga begitu lagi. Dipanggil sama Nabi. Sa'labah sini kau dulu. Kau ini sombong sekali. Kayak kau tidak membutuhkan Allah dalam hidupmu. Ya selesai kau sholat berdoalah kau dulu. Duduklah kau sebentar, bersikir-sikir, memuji Allah, berdoa. Ini kayaknya kau sombong sekali, tidak membutuhkan Allah. Jadi kalau ada orang Pak selesai sholat langsung pergi, ada dua kemungkinan. Satu, dia sombong merasa tidak membutuhkan Allah. Yang kedua, mau sekali berak. Melak di jambang. Nah, mudah-mudahan yang cepat pulang tadi itu, karena mau buang air besar. Atau mau pergi urus perahu. Ya kan? Nah, akhirnya mendengar ini, Sa'labah berkata, ya Rasulullah, sebenarnya ini sudah lama saya mau. Tapi baru ini ya sekesempatan lah. Saya ini orang miskin ya Rasul. Satu di sarungku. Ada di sini yang satu sarungnya? Ada di sini satu sarungnya, Pak? Tidak mungkin. Ini Sa'labah satu di sarungnya. Ya Rasulullah, si dimilih pakku ke si. Komon roka masih kiri. Saya tinggal bersikir, tidak ada nak pakai istriku. Menunggu kesengin istriku di rumah, bergiliran nak pakai ini sarung. Sementara waktu maghrib cepat habis, jadi kalau saya lama bersikir, habis maghrib, tidak ada nak pakai istriku. Kira-kira ada miskin begitu di sini? Ada? Tidak mungkin pak, orang Bugis jangankan sarung satu, istrinya aja kadang dua. Maka Sa'laba lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, karena sudah terlanjur anda tanya saya ini, tolonglah doakan saya kasihan supaya saya kaya juga. Kata Nabi Sa'laba, siapa teladanmu? Anda ya Rasulullah. Siapa yang kau contoh dalam hidupmu? Anda ya Rasulullah. Kau lihat saya kaya? Tidak ya Rasul. Ya sudah, ngapain kau kaya? Pulang aku. Pulang. Kau pikir-pikirlah, kau kira enak jadi orang kaya. Kau pikir-pikir dulu. Pulang salam. Besok ketemu lagi sama Nabi, ya Rasulullah. Saya sudah pikir-pikir ini. Sudah aku pikir. Memang enak kalau miskin, tapi lebih enak lagi kalau kaya ya Rasul. Kalau saya kaya ya Rasul, alhamdulillah, ada bisa rungkut dua. Istriku bisa bersikir dulu. Kalau saya kaya ya Rasul, saya bisa beli kambing untuk kurban. Kalau saya kaya ya Rasul, saya bisa bantu tetanggaku. Enaklah kalau kaya. Kata Nabi, pikir kau dulu deh, pikir kau. Sudah kupikir ya Rasul, memang enak miskin, lebih enak lagi kaya. Kau mampu memikulnya? Siap, insya Allah saya mampu memikulnya. Baiklah kalau begitu. Akhirnya Nabi doakan. Nabi kalau doakan pasti diterima pak. Ya Allah bukakan pintu rezekinya, murahkan rezekinya. Sudah didoakan, Nabi kasih Al-Qamah. Al-Qamah ini. Ya. Sa'laba. Nabi kasih Sa'laba kambing, seekor kambing betina yang hamil tidak ada suaminya. Kambing pak hamil tidak ada suaminya. Pernah lihat kambing di sini hamil tidak ada suaminya? Pernah? Ya biasa, namanya juga kambing. Masa ada kambing akad nikah? Saksi das ad latif. Wih, kambing nikah. Kambing. Tapi biasa namanya kambing, pak. Tapi sekarang zaman modern, banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Hamil tidak ada suaminya. Bembe. Nah, pulang. Dikasihlah kambing hamil. Subhanallah, dengan izin Allah, dari satu ekor menjadi beberapa ekor. Dari beberapa ekor menjadi puluhan ekor. Mulailah si busak laba. Yang tadinya belum asan sudah di masjid, ini kamak ni baru datang. Ai, dah bilang Nabi, nak kena ni abalak sak laba. Lewat ni. Dulu waktu belum ada perahunya, belum asan sudah ada di masjid. Sekalinya sudah ada perahunya, ai, sudah kamak baru datang. Sibuk ni murus ilopinna. Akhirnya apa? Makin hari dari puluhan ekor menjadi ratusan ekor. Akhirnya apa? Bukan lagi kamak dia datang. Mas sebuk ni. Mas buk pak. Sudah rakat terakhir baru datang. Dalam hati Nabi ai. Nah kena tongannya wala. Karena betul sudah ini musibah sak laba. Lama-lama makin banyak kambingnya. Ai, tidak muncul misak laba. Tidak muncul sama sekali berjamaah. Lalu Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, ada yang lihat sak laba? Tidak ya Rasul, sibuk ngurus kambing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang saya cemaskan betul terjadi. Kan banyak begitu pak tuh. Waktu belum punya mobil, biar hujan datang jamaah pak. Sekalinya sudah punya mobil, ai, tidak pernah melihat masjid. Akhirnya turun ayat perintah tentang zakat. Nabi katakan, kau pergi minta zakatnya Sa'laba. Piko mintai, suruh bayar zakat kambingnya. Pergilah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau, ya Sa'laba, kami diperintah Rasulullah untuk mendatangimu minta zakatmu. Minta kau keluarkan kambingmu. Apa kata salah bapa? Nabi minta kambing, bayar kosakatmu.
7: Enakmu.
5: Saya setengah mati urus ini kambing. Siang malam saya urus. Gara-gara ini kambing saya tidak datang ke masjid. Kamu datang minta-minta. Siapa kamu? Lapor sama Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kena tongannya balak salaba. Datang dua kali, tidak bayar zakat. Datang ketiga kalinya penagih zakat, tidak mau. Akhirnya wafat Rasulullah. Tidak pernah bayar zakat salaba. Ada yang terlupa. Sebelum wafat Rasulullah, turun perintah Quran. Informasi banyak di antara kalian. Sebelum dia kaya hamba Allah, tapi setelah kaya menjadi hamba harta. Wetuna rodega gawaran parana, maraji masam pajang. Sisa sekali na mega waran parana, nalupai ni punga latana, lebih na sompan ni waran parana. Ayat ini disampaikan kepada Salaba. Salaba, baru ayat turun, kamu nak kena ini. Kau juga orang Madinah begini. Salaba kemudian istighfar, astagfirullah. Dia ambil hartanya kambingnya, dia kirim datang kepada Nabi, ya Rasulullah terima zakatku. Apa kata Nabi Salaba? Sudah, bawa mi pulang itu kambingmu. Tiga kali saya pergi, utusanku, tiga kali itu sahabatku kau suruh tapi saya, kau tidak mau bayar. Sudah, kau kasih malu saya, bawa mi itu. Andre, kalau orang Bugis, Andre kau lamu aja, Andre nih, Andre mana nih? Mak kau pulang. Wafat Rasulullah. Salaba datang bawa zakatnya kepada Umar. Abu Bakar. Abu Bakar kata, mana saya berani? Nabi tidak terima. Apalagi saya tidak berani saya. Wafat lagi Abu Bakar diganti oleh Umar. Ya Amirul Mukminin, terima zakatku. Kata Umar, Nabi tidak berani terima. Abu Bakar tidak terima. Mana saya berani? Akhirnya gelisah Salaba. Gelisahlah ini sahabat ini, tidak bayar zakatnya, sengsara perasaannya. Al-Qamah ini, ya, Salaba maksud saya, sengsara dia. Wih, Nabi tidak terima zakatku, Abu Bakar tidak terima zakatku, Umar tidak terima zakatku. Dia gelisah, gelisah, gelisah. Akhirnya apa? Bangkrut. Mati semua kambing-kambingnya. Hilang semua kambing-kambingnya, jatuh miskin dan dikabarkan dia matinya dalam keadaan fasik. Na'udzubillah min zalik. Nah, banyak di antara kita begitu, Pak. Sebelum dia kaya, rajin berjamaah di masjid. Sebelum dia kaya, baik sama tetangganya. Sebelum dia kaya, bagus sopan santunnya. Tapi setelah kaya, tidak pernah lagi datang ke masjid. Jangankan tetangga, saudara kandungnya saja dia sudah tidak baik sama dia. Maka sesungguhnya kekayaan paling enak itu, Pak. Kekayaan paling tinggi bukanlah harta, tapi iman. Harta tidak dibawa mati. Saya bilang sama istriku, enggak usah kau bingung soal harta. Nah, kau tidak bawa mati itu harta. Nah, bilang memang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada harta rasanya mau mati. Iya toh? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Salaba ketika tidak punya kambing, nikmat hidup iman dia dapati, dia datang berjamaah di masjid dan itu titi sisi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia punya kambing ratusan ekor, akhirnya imannya hilang. Dan orang kaya itu, Pak, jangan pikir enak jadi orang kaya. Itu orang kaya itu banyak pertanyaannya nanti di akhirat. Ditanya kambingnya, ditanya perahunya, ditanya mobilnya, ditanya tabungannya, ditanya semua itu rumah-rumahnya. Banyak pertanyaan. Kalau kita orang miskin, apa mau ditanyakan? Rumah, kontrak, mobil, angkutan umum, motor, Grab, Gojek, sepeda, enggak punya. Apa pi mau ditanyakan? Apa pi? Cincin palsu 10.003. Apa mau ditanyakan ini, Pak? Coba orang kaya biar giginya ditanya. Itu emas di gigimu dari mana kau dapat itu? Itu ditanya semua, Pak. Jammu itu, kalau dilihat gajimu, tidak bisa kau beli itu. Dari mana? Kau ditanya semua.

Sebenarnya tidak ada cita-cita aku jadi pembantu, tapi karena tidak ada jasaku, tidak ada sertifikatku, mamaku sakit di kampung, ya saya jadi pembantu supaya ada gaji saya belikan obat mamaku, kasihan. Tiap bulan kekirim orang tuaku 1.500.000 untuk saya, tiap bulan itu. Wih, hebat. Mobil, tidak ada. Rumah, tinggal di rumahnya majikan. Tabungan, apa mau menabung, yang mau dimakan bulan-bulan saja tidak cukup. Kau sholat? Sholat. Bukan cuma 5 waktu, tahajud saya bangun kalau saya ada masalah. Kau puasa? Alhamdulillah, bukan cuma Ramadan, Senin Kamis saya puasa. Kau sedekah? Ya, kadangkala kalau saya beli sayur, saya beli lebihkan ₹1.000 untuk pembeli penjual sayur. Bagus kalau begitu. Kau masuk surga? Inam. Masuklah surga. Tidak banyak pertanyaannya, Pak. Masuk surga. Beberapa tahun kemudian, tersangka nomor 1013 maju. Wih, Nalia Inam, bah, ini bosku, bah, ini yang paling seke ini, bah, dia diintip sama Inam. Bagaimana modelnya dia ditanya? Mulailah ditanya, Pak. Nama? Haji Baco. Pekerjaan? Juragan kapal. Bah, mulai ditanya. Itu kapalmu dari mana? Tidak jelas, ditumbuk. Pak! Tak lempar matanya satu, Pak. Ditumbuk, dikeluar ke matanya, Pak. Itu matu, itu palu-palunya malaikat, kata Nabi, 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Bayangkan itu, Pak. Bayangkan itu palu-palunya. 1 kali di palu-palu, Pak! Tak lempar 7 tahun baru sampai. Nabi bilang, ini Mose, lihat ini bosku. Iya, nama paling masekein banyak bicara ini. Oh, ditanya. Tidak jelas, Pak. Ditanya lagi, mobilmu dari mana? Anu apa? Duh! Ditempelin lagi, Pak, keluar telinganya. Berdarah-darah nih. Masuk tonji surga, Pak. Tapi banyak pertanyaan. Tapi Bapak belur, mi. Darah-darah mana dia, Pak? Bengkok mi mukanya, patah-patah kakinya. Masuk di surga, jalan setengah mati. Masuk dia surga, ketemu sama Inam pembantunya. Dia bilang, Inam, Pak Ji, kenapa? Jangan banyak bicara situ, Inam. Kok dari baru muncul? Saya ini sudah lama di dalam. Kenapa baru muncul? Saya terlambat, Inam. Kenapa bisa terlambat? Saya kira ada mobil tak tiga. Dia bilang, itu mi mobil, mas, sekali pertanyaannya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Miskin beriman jauh lebih baik daripada kaya fasik. Saya ulang. Miskin beriman jauh lebih mulia daripada kaya jabatan tinggi tapi fasik. Pilih mana, Pak? Miskin beriman, kaya kafir. Pilih mana? Pilih mana? Kalau saya pilih kaya beriman. Paling sial sudah miskin, fasik. Sudah miskin, dah sholat. Itulah yang paling sial hidupnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari taklim kita ini, pelihara iman. Kalau kita miskin harta, jangan putus asa. Tapi kalau miskin iman, itulah kemiskinan yang paling menyakitkan. Tapi demi Allah, saya jarang melihat orang yang baik sholatnya, rajin puasa Senin Kamis, ngajinya bagus, tidak merugikan orang, bagus akhlaknya. Jarang saya lihat ia miskin, jarang. Tidak banyak hartanya, tapi bahagia hidupnya. Berapa banyak orang, Pak, tidak pernah kita lihat datang masjid sholat. Jangankan 5 waktu, Jumat saja dia jarang. Datang hari Jumat, tapi paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Begitu selesai khotbah itu langsung bangun. Aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan tidak ada kau yang tidur dong. Ya kan? Hanya begitu. Tidak pernah datang ke masjid. Tapi kok hartanya banyak? Sesungguhnya harta itu yang Allah berikan bukanlah nikmat tapi azab. Ini kan dunia nelayan ini toh. Ya kan? Bapak tahu kalau mepekan, mancing. Pernah mancing, Pak? Pernah? Uang pernah sering. Itu kalau bapak mancing, apa di ujung kail? Apa di ujungnya kail? Apa? Umpan, toh? Nah, itu umpan kira-kira, mau kasih senang ikan atau tidak?

0: mau kasih senang ikan? Tidak, pancing. Namanya dipancing kok. Andre lu tikek kok. Makan kok, makan kok, makan, makan. Bah!
1: Berarti orang yang kaya tapi tidak pernah batu agamanya, tidak pernah ingat Allah, sesungguhnya dia lagi dipancing.
0: Dikasih makan kok itu pancing, di dalamnya ada kain.
1: Begitu keken makan, naik, bayangkan nasibnya itu ikan. Boh! Kepalanya langsung dipotong. Direbus, dikasih garam. Coba, begitulah orang kaya yang tidak bagus imannya. Dikasih, dikasih, dikasih, dikasih terus supaya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Jangan lagi kita bilang tidak ada corona. Kalau ada orang bilang tidak ada corona, sini saya bawa ke ruang isolasi. Orang yang kena corona jangan pakai masker. Maka caranya adalah pakai masker, ya. Pakai ki masker. Ini bagus ini masker. Tidak ada ruginya orang pakai begini. Tidak ada ruginya, Pak. Ya. Hidung insya Allah terhindar dari debu. Insya Allah. Kalau terhindar dari debu hidung, dek nak kena ki influenza. Ya. Nah, caranya memelihara kesehatan ini, satu, hidup sehat. Minimal istirahat 8 jam kalau tidur. Jangan begadang. Makan yang bergizi. Ya. Ustaz, mana mau bergizi, Ustaz? Nah, kita ini enggak punya pembeli daging, enggak usah makan daging. Makan bergizi itu satu syaratnya halal. Jangan makan yang tidak halal. Ya. Jaga perasaan, jangan selalu cemas, jangan suka berkelahi, jangan selalu dendam. Orang yang selalu enak perasaannya, hatinya selalu bahagia, imunnya meningkat. Kalau imunnya baik, maka biar masuk imun, biar masuk kuman, imun usir itu kuman. Imun itu daya tahan tubuh. Dan umumnya nelayan, Pak, daya tahan tubuhnya kuat. Kuat dingin, kuat matahari, terendam air laut, itu air laut itu sumber obat. Ya, insya Allah. Nah, sudah itu, jaga jarak, pakai masker, jangan pernah pegang tangan sebelum cuci tangan. Jangan pernah pegang muka sebelum cuci tangan. Insyaallah selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, demikian kita tidak buka sesi tanya jawab sebab saya harus ke bandara jam 7 dan saya harus pulang dulu, mandi, prepare persiapan dan lain-lain sebagainya. Insyaallah lain waktu dan kesempatan. Terima kasih seluruh seruku mana, saya dengar di sini banyak orang Bugis, ya. Jaga marwah dan harga diri orang Bugis, ajak tama pakai sirik-sirik ke kampung natawe. Ya, orang Bugis itu insya Allah kalau dia pergi merantau umumnya sukses dan dermawan. Jangan ki sekek di, karena tidak ada orang suka itu orang sekek. Bahkan orang sekek sekalipun tidak nak suka juga itu orang sekek. Dia bilang, kopi rumah mana sekek, padahal dia juga masih sekek. Itu jelek itu siapa sekek, ya. Nah, ciri-cirinya orang dermawan itu di satu negeri, kalau masjidnya bagus, berarti orang yang ada di kampung itu dermawan. Tapi kalau masjidnya jelek, itu masih kek mega tuh. Alhamdulillah masjid tak bagus. Tinggal ini kubahnya mau diperbaiki. Nah ini kubahnya. Ini kubah kalau tidak bagus, nah bapak mati orang yang baik rumahnya, nah cari kau nanti tuan. Kenapa itu? Nah, siapa aku pengalah ta'ala? Iko nanti aku biarkan itu kubah masjid, aku tidak beres. Nah, kau saya ketawa, saya serius ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami, 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
4: Three, two, one, go!
5: Sesaat lagi, kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: minumnya.
1: Tiga sekaligus aja minumnya ya. Ah, alhamdulillah. Ya udah Bu, Bapak berangkat dulu ya.
0: Bapak yakin mau itikaf di masjid? Gak mau nyobain spray baru?
1: Aduh, oi, kumaha tuh kalau begini mah. Si Bu mah telat ngasih taunya. Ah, Bapak udah janjian sama bapak-bapak di DKM. Ah.
0: Ya terserah Bapak sih. Kan Ibu cuma nawarin aja.
1: Nah, kali ini Bapak tahan godaannya walaupun gak kuat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Iya, maaf Pak. Iya.
1: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
0: Iya, secepatnya aku selesaiin.
1: Ya udah, aku tungguin ya.
0: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim final.

dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: kamu sekarang kok berubah sih, Roh? Kenapa?
1: Oh, itu gak ngerti.
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya, gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Udah gak sayang lagi sama lo.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiyo sarang Bapak Sahat namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius ya. Bapak Ius linggihna di paling mana Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat Bapak sate acana?
2: Sate acana ti payun teh aya panyawat darah tinggi ngadangu di radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak melarian ke potik, terus mesir anu 200 kapsul, terus di leut itu

0: herbal ramuan Arab nak.
1: Terus aya 5 botol nak no di mam teh, tapi kapal dieunakeun mah tos ngerangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
0: Oh gitu, mohon jantan dikirangan ieu na gitu nya dosisna mohon. Upami saparantos konsumsi habutop anu diraoskeun ku bapak ayeuna kumaha?
1: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sata lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
0: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun bapak kana waktosna. Aya saran atau kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi habutop.
1: Oke ka anu seneng karena habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna habutop, pamugi oge tiasa dicobian kagaraleuh gitu.
0: Mohon bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan bapak sehat salawasna, oge cocok sareng habutop. Mangga haturun bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1, Aji Barang, Banyumas.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu. Dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, Alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal
2: iya,
1: ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam,
2: iya,
1: ya, Pak, ya.
2: Iya.
1: Oke, ini yang terakhir. Saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop. Alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes teu tinggi, nya tensi teu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radios Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra rasna damang. Terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habuto, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habuto apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habuto gimana, Ibu?
2: Buat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring. Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung.

0: Permisi.
1: Iya, silakan.
0: Mas, ini ada paket pengirimnya dari Pak Jaka buat Mas Asep.
1: Oh, iya Mas, makasih ya.
0: Sama-sama Mas, saya permisi dulu.
1: Bapak ngirim apaan nih? Eh, ada suratnya juga.
2: Selamat ulang tahun anak Bapak. Semoga panjang umur, sehat dan bahagia selalu ya nak. Ini Bapak cuma bisa ngasih

0: kamu ya nak. Kami tunggu nanti kamu pulang. Bapak sama ibu sayang sama kamu nak.
1: Bapak, ibu, kalian emang yang terbaik. Doa dan ridho kalian bakal selalu menjadi penguat langkahku. Dan Habutop juga jadi perantara kesehatan.

berharap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3, RW3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seger lah penyewatnya.
1: Ya, saat nuang Habutop anu dirauskan, ayana kumaha pak?
2: Ayana mah parantos mah nanti nuang Habutop mah alhamdulillah pegel-pegel taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan upade maleser Habutop atau napi di apotek-apotek seger karena otak nanti parantos karawas wah khasiatna orang tepan dijaga kita kesehatannya semuhun sebab baritos tidak mang madu awis kesehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabarnya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten tilu kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina, Bapak?
2: Nama ngabdi pribados, Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutop ya, Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botol ya, Pak nya. Tah, satu acan uang Habutop Bapak gaduh keluhan panyawat naon, Bapak?
2: Kawit mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh, gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna, Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teh aya bararaal teh aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah. Karaos deh, cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh, alhamdulillahnya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah, aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan bahas sampean pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun kana waktu. Nah, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat. Oge, cocok sarang Habutopnya, Panya. Iya. Atur nuhun, Bapak Didin ya, Bapak Deden. Didin. Bapak, oh, Bapak Deden. Nuhun, Bapak Deden Supriyadi. Iya, atur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882 2413 9774 0882 2413 9774 Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan

0: Ini mah, badan papa gatel-gatel. Tuh, bentol-bentol gini tuh.
1: Kenapa gak kemarin aja gatelnya pas lagi meeting sama admin-admin di kantor papa yang cantik-cantik?
0: Masya Allah, ma, kok gitu ngomongnya? Masa papa kegatelan sama orang sekantor?
1: Ya, bis, kayaknya sering banget tuh. Bahkan kemarin katanya juga makan-makan sama mereka.
0: Oh iya, bener itu.
1: Bener apa? Papa bener-bener kegatelan sama mereka.
0: Astagfirullahaladzim, bukan. Maksud papa, gara-gara kemarin makan seafood. Papa kan alergi seafood.
1: Nah, tuh kan, karma itu, pa. Makanya, pa, gak usah sok-sokan makan-makan begitu. Biasanya juga makan tempe penyet aja, sok makan seafood. Giliran sama istrinya, mentok-mentok makan nasi goreng depan komplek. Terus, itu habutoknya kenapa berhenti diminum? Baru sembuh berapa hari, udah

0: ngau mulu. Garukin tuh pakai kucing tetangga.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0811-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 00.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini sikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Dan pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mamah Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, ya. Enggak ya. Panas lagi ya, ya buat tuangan anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan. Ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herba, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya. Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari di jam 9 sampai 12 malam. 93.5 Radio Setara FM Bumi Ayu.

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitas yang terganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya, percuma tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Saya sekarang bersama pengguna Vitama. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu? Alamat dari mana?
2: Nama saya Ida, alamat saya di Baregbek.
1: Nih, pengalaman Ibu menggunakan Vitama, silahkan sampaikan, berbagi cerita kepada yang lain.
2: Saya kan sehari-harinya tempat kerjanya jauh ya, jadi saya itu menggunakan kendaraan umum. Perjalanannya sekitar 1 jam ya, jadi mungkin di jalan juga banyak polusi udara sehingga saya sering sekali sakit mata. Nah, kemudian ada teman saya yang memberitahu, katanya coba pakai Vitama. Saya mencobanya dan alhamdulillah sakit mata saya jarang dialami lagi, sudah sehat ya. Saya menggunakan Vitama.
1: Nih, Ibu belinya kemana Vitama?
2: Saya belinya di apotek.
1: Ibu pesan-pesan bagi yang lain yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk teman-teman saya yang aktivitasnya sama seperti saya ya, sering bepergian, jadi banyak polusi di jalanan, silakan dicoba Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya, mohon maaf diganggu waktunya.
2: Iya, terima kasih, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habuto, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4.

0: Aduh, ibu, duduk dulu atuh. Bapak udah gemetar nih. Lihat kaki bapak, aduh.
1: Ih, si bapak baru dia mampir 6 toko udah letoy. Ibu belum dapet nih baju yang cocok buat ibu.
0: Ya ampun, 6 toko masih dibilang baru. Ini udah hampir ngubek-ngubek satu pasar, ibu. Duduk dulu, capek, istirahat atuh,
1: Iya. Si bapak payah. Lagi kenapa sih, Pak? Tumben gak semangat sama loyo begitu?
0: Ya ampun, ibu. Mentong cecelengian. Terakhir kita jalan-jalan ke pasar berdua kayak gini, Mak. Duh, kan pas kita baru nikah kalau gak salah. Sekarang kan udah tua. Badan makin loyo.
1: Makanya kalau ibu bilang minum Habutop itu nurut, Pak. Kan tahu sendiri khasiat Habutop. Menambah stamina, daya tahan tubuh, dan metabolisme biar selalu terjaga. Gak gampang loyo kayak gini. Ya udah, habis ini mampir ke Bulina beli Habutop ya.
0: Bulina? Ayo atuh, Bu. Sekarang aja ke Bulinanya. Cepet-cepet ketemu. Beli Bulina. Beli Habutop di Bulina. Astagfirullah.
1: Si bapak, giliran ke yang bening-bening langsung hilang loyonya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiya sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius ya. Bapak Ius linggihna di paling mana Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangansari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat Bapak sate acana?
2: Sate acana di payun teh aya panyawat darah tinggi ngadangu di radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak melarian ke apotek, terus meser anu 200 kapsul, terus di leut itu sadinten teh 3 kali enjing, sonten sarang bengi 2-2.
1: Oh, mohon Bapak parantos saep sabar botol Habutop obat herbal ramuan Arab na.
2: Terus aya 5 botol na no di mam teh, tapi ka palidieunakeun mah tos ngirangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
1: Oh gitu, mohon janten dikirangan ieu na gitu nya dosisna mohon. Upami saparantos konsumsi Habutop anu diraoskeun ku Bapak ayeuna kumaha?
2: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sarta lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
1: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun Bapak kana waktosna. Aya saran atau kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi Habutop.
2: Oke ka anu seneng karena Habutop, oke anu tos ngadangu khasiatna Habutop, pamugi oke tiasa dicobian kagaraleuh gitu.
1: Mohon Bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat salawasna, oke cocok sarang Habutop. Mangga haturun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudoh. Alamat Jalan Jenderal Sudirman kilometer 1 Desa Laren Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan RT 8 RW 2 Desa Perawatan Bumiayu.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: aduh, adik kakak, sekarang menu makanannya sehat ya. Sayur, buah juga ada tuh.
1: Iya kak, aku lagi pengen mulai hidup sehat. Dimulai dari pola makannya dan tetap jaga bentuk tubuh. Biar banyak makan tapi gak gendut.
0: Pinter adik kakak yang lagi puber ini. Tapi itu belum cukup loh Dien.
1: Hah, apalagi kak, makan sehat udah, istirahat teratur juga udah, olahraga apalagi?
0: Habutopnya?
1: Emang Habutop itu obat apa sih kak? Dari dulu nyaranin Habutop terus.
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, mencegah berbagai penyakit, metabolisme tubuh terjaga, dan baik buat masa remaja kayak kamu. Biar sehat dan fit, semangat pokoknya aktivitasnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak. Tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, Alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal
2: iya,
1: ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam,
2: iya,
1: ya, Pak, ya.
2: Iya.
1: Oke, ini yang terakhir. Saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras ok pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radio Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satrasna damang. Terus meser 3 botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Inggris. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lain nih yang pengen coba Habutop, gimana, Ibu?
2: Buat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan kesihatan.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dikutip dari situs halodoc.com. Banyak yang belum tahu, blueberry adalah salah satu buah yang tidak berwarna merah, namun memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi. Memasukkan blueberry secara teratur dalam pola makan dapat meningkatkan kemampuan penglihatan dan mencegah degenerasi makula terkait usia. Hal ini diduga berkat peningkatan aliran darah dan oksigen ke mata dan perlindungan antioksidan yang dapat membantu mengurangi kemungkinan katarak dan degenerasi makula. Namun, kelangkaan blueberry membuat orang jarang mengkonsumsi dan mengetahui blueberry itu sendiri. Tapi jangan khawatir, kini ekstrak blueberry dapat Anda peroleh dalam setiap kapsul Vitama, kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, 3 kali sehari 2 kapsul untuk mata yang sehat dan aktivitas yang tak terganggu. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
5: Aduh kok kudu gelem cegah dahar, cegah ngunjuk, cegah sare, cegah campur garwo. Niku.
6: Lah menika ingkang radi awrat kula.
5: Lho, ingkang pundi?
6: Ngaten piyambak niku wau.
5: Campur garwo to? Wah, dalah. Kula bali guru.
6: Mari tubrah. Aku seneng aco karo kono iki seneng aku. Pun. Menika ingkang kula awrat Koko Prabu yen.
5: Ingkang pundi?
6: Babar kawis cegah dahar cegah ngunjuk. Kula sagah.
5: Ajeng
6: ning setunggal menika.
5: Ngapunti?
6: Ini kewir nih gua.
7: Mbak Suling.
5: Wah itu.
6: Enggak. Yang raja orang gua menikah. Malai bertahurip nih berkoro niku.
5: Lagi nih gua. Pancen nih halal kocon nih gua. Pancen seger kok nyata no.
6: Nengan nengkono ya kulino.
5: Asuk. Sirut tenang. Akhirnya malah keblegong dewe gitu ya. Bosok tenang. Ngapun ya,
6: nggih.
5: Kamangka sedaya wau niku kedah dipun lampahi, paduka niku kudu bisa kedah saged. Mboten. Lah nek mung poso,

0: cegah jar, cegah ngunjuk, cegah campur gawo. Nek soro bolo dewan itu gampang. Enteng nek soro kulo.
1: Koko Prabu keng menopo ngenteng akan perkawis meniko.
0: Loh, ora enteng piye? Ane gur poso. Ora mangan, ora ngunjuk, ora udut. Niku ana watese. Kawiwitan saking adzan subuh nek wong Islam. Wiwitan saka adzan subuh, yen wis ana teng ora adzan maghrib kena ngunjuk, kena ngombe, kena udut, kena campur garwa. Lah, nek cara bala dewa niku sing abot niku poso sabar ya.
1: Poso sabar.
0: Nggih.
1: Ngger kula ya poso sing kikuk-kikuk niku.
0: Ah ora wae. Kikuk-kikuk piye? Ora. Niku sabar-sabar niku tanpa winates. Yen to isih nyandang menungso urip jek ana nyawane piji kudu nglakoni poso sabar. Menika yen pengen nampung.

sinigang Kang Hawi carito nengno kawur sito eco dingimbal wacono ginem raras bawaroso narendro kekalih Prabu Baladewa Sumawana Prabu Duryudana kedadak kesaru geder pegelaran Jawi praptanipun Brahmana ingkang apaes raseksa munggah sininggil binaturata mecah sepining swasana.

0: kat teuyu paturo cekat langit kramu tito ingsun waspatake hono kang katempen prapto sijining tamu anitik pengageman mengagem agemaning kabrahmanan morogake prasojo uri soko ingin dilan sopo kang dadi papara piro kisana kang katempen prapto.
1: Wilajalah inggih sinuwun. Pilih padukon dangu dumateng kula. Ingkang sudya mestani kula begawan kilat moko.
0: Begawan kilat moko.
1: Inggih.
0: Wuri soko ngendi?
1: Kula wingking saking pertapan Carang Gantung.
0: Kose. Pertapan Carang Gantung kui ke bawah negoro ngendi?
1: Carang Gantung meniko taksi ke bawah negari Tawang Gantungan.
0: Yo, aja bukan soko iku.
2: Pripun?
0: Katon moncorawat, monco diroso. Siroku molancang munggah oring panangkilan negara Ngastina tatan sun timbali moro prasojo ana wi kaltiapa penemban kilat moko.
1: Wela inggih sinuwun. Waleh menapa kula menika salah tunggaling brahmana ingkang nedeng gentang teteki nglebur laku kanthi srana bangun pitulung utawi topong rame kanthi kula nglampahi barang.
0: Gusik.
2: Primun, ipripun?
0: Primun.
2: Nggih.
0: Sira kandha matur barang teko Ranggawa pirantine sing kanggo barang. Apa kuwi gamelan? Apa kuwi calung? Lah kowe iki barang apa?
1: Nun sewu sinuwun.
0: Yo.
1: Padha-padha kula le barang ning kula niku beda kali tiyang barang tiyang amen sanes-sanesipun.
0: Lah kowe barang sing dibarang ki apa?
1: Ah sing kula barang niku ngelmu.
0: Ngelmu? Antara liya ngelmu apa sing mbok barangake?
1: Walah kumplit puniki wejangan kumplitan iki.
0: Apa wae?
1: Wonten ngelmu to sing balung uleting kulit. Niku enten utawi ngelmu kebal bacok. Niku enten.
0: Ngono.
1: Nggih. Enten melih ngelmu kasampurnan. Keplas paraning dumadi niku nggih enten. Enten melih ngelmu kawaskitan. Ilmu kawaskitan menika saged maca atining liyan, saged maca penandhanging liyan niku.
3: Kesik cebut nek ngono aku saiki tak takon karo kowe.
2: Pripun?
3: Panjenengan ing arep ngendikake bebakulan utawa dedel ngilmu.
2: Nggih. Ah, leres.
3: Kowe dedel ngilmu sak pirang-pirang ing antara liyong ngilmu ndi sing paling laris de.

0: kat tiu pat koro yo cakat pagi stung koro. Nyoto pandito was kito, nyoto wal pandito was poto buruh wala koning lian.
1: Kandan yo.
2: Kasih. Saiki coba genti aku tak takon karo penjenengan.
1: Nggih, monggo.
2: Penjenengan ing ngarep promo. Bisa maca lelakone wong liya, bisa werna-werna. Yen to pancen penjenengan ki pandhita ampuh.
1: Heeh.
2: Mara gage ramalan aku iki. Wiwit saka jenengku sapa, pelungguanku kuwi apa, karakterku piye?
1: Alah, gampang neni kucil.
2: Sajai kementus meniki pendhita.
1: Anun sewu, kula tak miwiti maca panjenengan.
2: Ya, kana wacanen.
1: Sampeyan iku jenenge Sengkuni, nggih napa ten?
2: Asem pas kok.
1: Tangge. Sengkuni ya Sangka Uni.
2: Apa iki tegese?
1: Sangka niku saking, Uni niku pangucap utawi muni. Dadi bejo cilakaning menungsa niku saka ucape. Sampeyan dhisik jane rupane ngono ya bagus jane.
2: Pancen.
1: Ani gandeng cangkemmu ki ora cetha. Senengane adu-adu, senengane ngadu domba, mula ramukal. Ane cangkem sampean iku dirompes kali Gondomana. Anggene mboten.
2: Ngajeg ngramalke. Ngerti ora ngramalke malah beber wirang sanggen-gen.
1: Lah pripun iki aja lanjut mboten iki?
2: Terus jabatanku apa?
1: Jabatan sampean patih. Gino boten.
2: Nah niki cacaki.
1: Ah ini menggerien. Podo-podo le patih. Ning sampean iku patih sing ora halal.
2: Kak isa.
1: Anggih saget no. Mergo sampean dadi patih le ngrebut pelungguan ni Gondomana. Ah gino boten. Ayo. Ya ora.
2: Mbuh.
1: Lah sing terakhir.
2: Wis. Ora usah diteruske ora mutu.
1: Lah piye gawe perwatakan iki le.
2: Wawiran diempret-empret sanggen-gen asem tenan iki pancen pethok.
1: Monggo dhisik menemban. Ya piye?
2: Lah kene iki apik.
1: Mas aja ganggu yo dijuni, aja ganggu aku tak mikir ya.
2: Mangga kira kok mangga.
1: Ah, angeleh yakin. Ah. Yo sampean ha. Yen pancen kowe iki Brahmana Waskita, yen pancen kowe iki pendhita pinter. Kowe kudu bisa ngramal aku. Alah kecil mawon negur bangsa ramal-meramal lo kecil. Ayo coba ramalan aku. Kowe wis saka jenengku sapa? Belungguanku ning negara Ngastina iki apa? Anakku pira? Sapa jenenge? Alah, gampang nek niku. Ayo coba. Sampeyan iku jenenge Durna. Nggih nomboten. Jeneng nampu sapa? Jeneng nom sampeyan iku Kumbayana. Nggih nomboten. Bener. Lajuk-lajuk jabatanku. Jabatan sampeyan iku wonten negari Ngastina ki Pujangga Agung. Ya pendhita. Heeh, bener. Anakku piro? Anak sampean siji jenenge Bambang Swatama. Iki nomboten.
3: Iya, bener.
2: Lah terus bojone.
1: Bojone genah jaran. Aworo. Poploengane. Lah iki malah diomong-omongna. Lah iki dhewe diomong-omongen. Nah ya dhewe diomong-omongen.
2: Lah bukti apa ora wong nyatane heeh kaya.
1: Ini kan ya ora wajar walaupun ya pada enak eh.
2: Saking sialmu menungso pirang-pirang gragas jaran godoyan.
1: Sing penting kan sensasinya. Niku. Abos.
4: Sabun.
1: Nggih, Primun.
4: Malah podo gocek wae.
1: Nggih.
4: Kegawan kilat moko.
1: Primun.
4: Apa mung iku penandange Prabu Duryudana?
1: Mboten nak. Taksih wonten setunggal malih penandang paduka. Paduka niku nedengipun judeg manah panjenengan. Awit saben-saben ana lakon wahyu mesti sing entuk Pandhawa. Yen mboten. Lupute Pandhawa kuwi ya anake Pandhawa.
4: Wah, kuwi nyoto pancen mengkono kasunyatane.
1: Lah nggih nok.
4: Lah saiki tewas kebenaran.
1: Ribut.
4: Mumpung ana pendhita kang lagi barang pitulungan. Upama ingsun njaluk tulung piye?
1: Saged mawon.
4: Piye caramu wahyu kamulyan bisa manunggal kelawan Prabu Duryudana ning ora manunggal kelawan para Pandhawa?
1: Piye? Gampang nek niku.
4: Bisa.
1: Ah kecil no.
4: Nanti coropo lan piye Pandhawa supaya ora bisa nampa wahyu kamulyan?
1: Nun sewu. Pilih paduka menika ngersakaken Pandhawa mboten kadunungan wahyu kamulyan. Pandhawa niku kula upamekaken kaya dene kayu sing gedhe, nggih. Cara wong brubuh kayu, ibarate wong brubuh kayu niku aja mung dipranggali pang-pange tok. Ning nggih keparat ditegor sakwite, ane perlu malah dibedol sak oyot-oyote nganti bubrah langkah candrane tandung-tandung.
4: Tegese piye? Ingsun durung tungkap sing mbok aturake. Dongkel saoyo iki tegese piye?
1: Ah, dongkel sak bubrah lakan mboten iki tapi.
4: Ora.
1: Ora. Ndup bubrah e olah dibubrah lah. Apa jenenge mau?
4: Dongkel saoyo toyote. Ah,
1: dongkel saoyo toyote. Dados yen paduka niku mboten kepengin Pandhawa kedunungan wahyu. Pandhawa niku aja mung dialang-alangi tok.
4: Lah terus piye?
1: Ane keparo dipateni no.
4: Dipateni.
1: Nggih.
4: Kose. Kowe iki aja ngawur kawar. Aja gegeden sumbarmu. Kowe aja ngentengake marang pondok para Pandhawa sumurupa. Pandhawa kuwi swijining titah ingkang pinayunganing pangeran jinangkunganing para dewa. Pandhawa kuwi persasat luputing pati. Pandhawa ora gampang dicidro patine, kaya aja ngawur.
1: Alah jare sinten Pandhawa ora iso dicidro patine?
4: Sapa sing wani lan sapa sing saguh mateni Pandhawa?
1: Iki lho.
4: Kowe.
1: Anak.
4: Kanthi cara apa lan kowe saguh mateni Pandhawa?
1: Ora nganti rong dino ora bisa ngerenteng gulune Pandhawa aja diceluk Begawan Kilatmoko biaji.

0: Iblis lalat jahat lain gue panu kesemanik jajalanat setan kelabi menungso gue setan kelabi menungso sandanganmu Brahmono sandanganmu Brahmono ini jebelwi jagal menungso jebelwi jagal menungso ajebu apa
1: Koko Prabu, Koko Prabu
0: ayolin, kose urusan gue ini
2: aduh
1: mesakin Koko Prabu
0: ayolin, kacil ibadah di bulutimu pengrucap pengucap bakal mati di pendowo
1: beripun man seguni kacingnya mojar ya mbak
0: uwa pengucap bakal mati di pendowo anggapmu apa? Anggapmu apa? Kue pendito ragawa ayam kue pendito ragawa jenterem ini kepala pendito arm gawir rusuh kue pendito arm gawir rusuh ini karena sini
2: aduh alam yung
0: ayo pengucap bakal mati di pendowo kue ngucap bakal mati di pendowo kelakon diapurmu mati di pendowo yang gue bisa ngelangkai batangnya bolo cewo piajingan

0: ngawur malah ngijoni koplo yang aneh
1: orang jarak
0: oh, jarak karo orang itu rasanya pada blok ngawur
1: ya sorry aduh koyono ratu koyo kai
2: Pagawan Kilat Moko
1: pripun
2: Prabu Baladewa lanjur muntap penggali satemah mutung hatine panjenengan ora luput bakal diancam cintrakani.
1: Wah,
2: mergo panjenengan ngrancang patine Pandhawa.
1: Lah gitu kok mangkene nek wong Baladewa tak kira nggih gampang.
0: Piye pegawan? Pegawan Kilat Moko.
1: Pripun, Mbenban?
0: Kowe sagu apa ora? Kowe sing sagu mikat wahyu kamulyan apa ora? Walah, ane gur mikat wahyu ngoten gampang. Sang Prabu.
2: Yo. Yen pancen mengkono, ingsun jaluk kandhi banget.
1: Pripun,
2: Penemban Kilat Moko? Yen kowe mengko bisa mitulungi kawan Prabu Duryudana. Antim bisa mikat wahyu kaki jalu apa tak sembadani watun Duryudana kasembadan kadunungan wahyu kamulyan teman
1: angge saged mawon
2: yo
1: ning nun sewu sedaya wau cerbasuki mawa ragat niku
2: tegese piye
1: nggih menapa kemawon kudu ana pitukune no ane kula niku nyambut gawe ora entu apa-apa ya mangke riyen
3: biaya ngono maksudmu
1: langki rembuke niku sing genah kok ngarep kuwi sing genah ngoten sing genah rokok-rokok barang nggih kudu digenahke ngoten niku
2: ya terus kowe iki jalu apa Penemban ayo kake moro kake opo tak sembadani matun lumrah ing donya iki ana.
1: Nggih, nun sewu. Kula sagah mikat wahyu kamulyan. Ning kula nyuwun kudangan.
2: Apa kudangane?
1: Kula sagah mikat wahyu kamulyan uger kula dipun dadosaken puja

ngene, nyata yen kowe iki ora mung jagal menungso. Kowe iki ora mung jagal menungso ni yo rampok jabatan kowe iki. Anggapmu apa? Apa kowe ora ngerti yen Ngastina kuwi sono pujangane? Iki lho, pujangane Ngastina, pejalan dolan. Lah kok kowe malah teko-teko njaluk dadi pujangane ratu anggapmu apa? Kelakon, kelakon kowe dadi pujangane ratu. Yen persan

0: Pripun, Ger?
1: Penemban.
0: Pripun?
1: Lelakon saya suwi saya ruwet.
0: Anggih.
1: Kekuatan negara Ngastina saya suwi saya mretheli.
0: Aduh.
1: Prabu Baladewa sumurupa kae kekuatan negara Ngastina.
0: Lah nggih nok.
1: Teko saiki panjenengane jengkar nilar praja. Saya penemban Begawan Durna kae yo mujudake guru ning Kurawa. Karepmu ki kepiye? Ngastina ora saya sentosa, nanging Ngastina saya ringkih, Ngastina saya ora duwe kekuatan. Ayo, saiki iki kudu tanggung jawab Begawan Kiratmoko.
0: Wah, nun sewu. Ane kula niku mung ganti kekuatan kelas Baladewa kali Durna kathah setoke.
1: Aja bingokan pangucap, aku njaluk buktine.
2: Mang Tenggo, kula tak nyerantos, Yer.

0: Taala. Wonten wigatos menapa? Rama begawan keparengan nimbali putra paduka kula pun pratoko nafsi. Weh, lajala ngene yo, Ngger. Mula jeneng sira tak awe tak timbali. Ora liya wong tuamu aku ya gurumu iki lagi ana bebaya.
1: Lho, kersanipun
0: aku ning kene duwe klilip, duwe mungsuh.
1: Lho, la sinten menika?
0: Lho la kae lho sing metu runtung-runtung malumara-lumanem iki lho.
1: Niko wau sing ratu bulan niko. Lah kersanipun
0: ngene, Ngger. Ngiras pantes kowe ngetokake dharma baktimu marang wong tua. Aku njaluk cekelen bandane Baladewa lan Durna. Yen kowe bisa nyuwanake bandane Baladewa lan Durna, bakal tak tambah ilmumu lenggah kanthi sekeca.

0: Ger. Kula tak nyuwun pamit sekalian, Ger.
1: Yo, ora kake.
0: Nggih,
1: sawutuh lalakon iki tak pasake marang kowe penemban kilat moko.
0: Nyuwun pamit Sang Prabu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Suking dalu, suking pepanggian kalian kula. Sangik limbo saking kampung. Sangik limbo saking Sidarja. Ing dalu menika kawula sak keluarga rombongan dhewe sowan sekaligus silaturahmi kalian sedaya warga masyarakat ing Cilacap mriki kalen nduk.
1: Iya mak, iki dalam rangka apa mak? Iya.
0: Iki dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Cilacap sing kaping 120.
1: Oh ngono mak.
0: Iya.
1: Iki gelar kelir loro ya mak.
0: Iya bener nduk. Karo kuya apa jenenge Pampang Pumpung sekalian ngenalake awakmu nduk.
1: Iya mak.
0: Iya. Mergo awakmu pi sijining limbuk sing anyaran. Durung oke sing do ngenal.
1: Iya.
0: Utawa tipung.
1: Iya mak.
0: Mula sekalian ana kesempatan iki kula ngaturi pirsa dene dalang ingkang wonten kelir kiwa menika kleres taksih anak kula jaler nggih menika mbajeng anak kula mbajeng ingkang asma Ki Panji Prabo Asmara. Menika kleres taksih kuliah wonten ing ISI Surakarta. Ana ing ISI Surakarta menika apa kuwi tingkat akhir
1: ya ora
0: salah. Semester piye, Nduk?
1: Aku semester 8, Mak. Dilungkas TA bendongane wae ya, Mak.
0: Iya, ya tak dongake wong tuwa ya. Aku ya selek muyeng pikirku ngragadi ora rampung-rampung. Menika ki sampun asring dalang wonten ing kampung-kampung. Nggih dereng dangu menika kados ing sonten kala wau dipun giaraken menika nalika taun kepengker menika tepatipun tanggal kali dosa November 2000
1: Oktober Pak.
0: Oh, Oktober. Oktober 2016 menika nembe kemawon nderek festival jarang remaja tingkat nasional sa-Indonesia. Alhamdulillah pikantuk juara kategori catur terbaik. Wah, jan. Seneng ati kunduk. Ora kaya bengi iki. Iki apa ki mumpung ana kalodangan wektu, Nduk?
1: Ya piye, Mak?
0: Minangka salam pambuka. Aku tak ngaturake apa ki lelagon.
1: Apa lagune, Mak?
0: Lagune iki Hari Jadi Kabupaten Cilacap. Dalang sak pirang-pirang hurung ini sing nyiptake lagu ngono kuwi.
1: Ngono, Mak.
0: Ya,
1: judule Hari Jadi Cilacap.
0: Lagune ya judule Hari Jadi Kabupaten Cilacap.
1: Ya. Ayo monggo.
0: Monggo pun garap, Co.
1: Monggo digarap.
0: Di apa kuwi abani?
1: Buka saka gedhog.
0: Heeh, tak antara-teri.
1: Larase
0: pelok. Ya.
1: Yo.
0: Prek prek tereret tetetet.
1: Ya. Ya.
0: Ayo, Co. Iramanipun nares.
1: Digarap, Co.
0: Ya. Siap-siap, Co.
1: Sing gayeng yo.
0: Ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyungkeun waktosna sakedapnya Ibunya.
2: Mohon Mangga.
1: Ibu atas nama Ibu saha?
2: Ibu Cici.
1: Alamatna di mana?
2: Alamatna Ciutara Proyek Sapi Ciutara Proyek Sapi RT 18A RW 07 Desa Penokasolande Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
1: Ibu serta acana gaduh keluhan naon Ibu?
2: Si bapak caroge nyeri soca sotana teranyut gitu tos ranyut teh nanahan beureum ningali teh rabun teh katingali ningali jalmi teh asa kantun hiji gitu tos konsumsi eta Vitama teh tos 3 botol alhamdulillah ayeuna teh kantun salit deui nanahna tos teu aya ranyutna tos henteu
1: alhamdulillah Ibunya raos-raoseun we ka Vitama
2: raoseun pita Vitama gitu
1: tos bara botol teh Ibu
2: 3 tos 3 botol mohon ayeuna ge nuju dikeureuyeuh keneh
1: pesan kanggo konsumen nu lain mohon hoyong nyobian Vitama naon teh Ibu
2: punten ka ibu-ibu bapak Bapak anu ngaraoskeun nyeri soca sapertos caroge abdi mudah-mudahan ku landongan we ku Vitama abdi oge caroge abdi tos sep 3 botol mudah-mudahan sehat kitunya Vitama solusi kesehatan mata.
1: Atuh nuhun Ibu waktos nanya sinyal damang deui kanggo si Bapak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Ya.
1: Matur nuwun.
0: Nggih. Niku lagu Hari Jadi
1: Pajan gayeng tenan kok.
0: Iki merga kebarung. Iki kebarung karo swara gamelan mur. Dadi apa kuwi saire iki ra cetha. Coba garingan, Pak.
1: Ayo, coba. Iki diwaca. Suara saring tembang. Ayo. Suara saring tembang iki piye? Coba. Iki leko ngotakake dhewe, Nduk.
0: Oh, iki gaweane bapak to iki.
1: Iki gaweanku dhewe wiwit saka lirik lagu. Terus apa pitakepan.
0: Iya.
1: I aku dhewe sing ngripta.
0: Oh,
1: ayo,
0: iya.
1: Nak tata, mangga.
0: Ayo,
1: aturi apa kuwi? Maca tanpa gamelan, mergo iki cakepane ora patek cetha kabarung swara gamelan. Ayo. Antara liya isi ning tembang piye apa wae.
0: Nah,
1: ayo. Nek nggih anakku lho istri anakku ragil niki. Si ajar. Enggak.
2: Tanggal kaping 21 Maret iku wulane.
1: Pas tenan.
0: Iya, Mak, iya.
2: Pengeti ben taune hari jadi Cilacap.
1: Iya, iki bukti ya.
2: Cilacap kui kotaku sang soyo mundak maju
1: nyata
2: perangkat rakyat bersatu
1: pancen
2: akur lahir batine
1: sing dituju pancen kaya kui
2: agomo ngrembaka ibadah tumoto sungkem mring Allah
1: iya
2: Aduh Pasulayan Samad Sinamadan Hari Jadi Wayangan.
1: Iya, tepuk tangan untuk Mbak Tata.
0: Ya.
1: Iku mau leku ngotak-atik dhewe, Nduk. Surat cari tembang kuwi apa kuwi? Hari Jadi Cilacap sing kaping 100 apa kuwi swidak ji.
0: Iya.
1: Ora liya aku go ngaturke penuwun. Konjuk ngersanipun pepundin kula ingkang wening kula ing pakurmatan nggih menika Bapak Bupati sak andhanipun ingkang sampun kepareng paring kalodhangan lan dimentasaken kula kalian anak kula menika mapan wonten ing alun-alun mriki nggih kanthi wilujeng boten wonten sambikala setunggal menapa ayo mergo aku ki seniman ora ketang kungsu aku ya tak meludu
0: nggih Pak leres niku
1: manut kabisanku dewe-dewe mergo aku seniman ya iso kembantu ki ya lumantar seni ya
0: ya
1: enggak terus apa kuwi ngaturke lagu bajute nduk iki uga merupakan lagu wajib lagu wajib ayo padha di apa diaturake lagu wajib sing apa kuwi diaturake iki identitas Jawa Tengah no lagu identitas Jawa Tengah kuwi ya larase pelok
0: ya
1: larase pelok iramane ya mares kuwi mau nah jan seneng ra kaya bengi iki ayo di garap co
0: yo identitas Jawa Tengah
1: buka celuk strategi
0: kawasan identitas Jawa Tengah yo yo sing arep buka niku sinten
1: buka celuk bareng kur
0: kur yo bu
1: strategi kawasan ngoten niku lho
0: tindingane Pakde

0: matur nuwun.
1: Ya matur nuwun.
0: Muga tansah tetep dijaga kerukunane, Cilacap saya maju, Cilacap saya hebat. Masyarakat sing guyub sing rukun nadyan beda-beda agamane, beda-beda kaose, ning tetep satu yaitu bangsa Indonesia. Dan kita wajib untuk membela NKRI merah putih Pancasila dan kebinekaan kita nduk tetap dijaga. Arep ngaturke lagu apa kuwi Sendro arep kanggo sawetara apa kuwi lecer
1: apa niku engko
0: Mbak anu Mbak email
1: monggo
0: ngaturke napa monggo kenapa aja ngaturke nika
1: napa manut mawon
0: napa nika Tuban niku jenenge
1: diajeng
0: Tri kuning musika Tuban
1: ben
0: ayo Tri kuning
1: kampes iki mesti
0: iya Mbak monggo tak aturi jumeneng dong jumeneng
2: mawar biru mawon nggih Pak
0: mawar biru
1: mawar biru ya wah ora iso tekan Tuban iki
0: wis monggo apa kuwi mustika Tuban digo bengi
1: wah kampes iki wis sedih kampes
0: Tanturi jumeneng dok nggak di spot mas spotnya mung organ tanpa gamelan ya kena
1: gamelan ya kena ya organ rok
0: kancok-kancok gendong aso
1: sing udut gen udut
0: mangga mbak
1: mangga Pak Cipto.

0: Sukendalu niki Mbak Limbo.
1: Nggih, Sukendalu. Nggih,
2: Sukendalu. Mbak Limbo terus ket mau kuwi lho Budi Cangik kuwi lho.
1: Nggih. Anu sawetawis niki wonten woro-woro. Pagelaran wayang kulit ini, wayang kulit menika dipun siaraken secara langsung oleh radio Bercahaya 94,3 FM Cilacap dan dapat didengarkan melalui internet dengan membuka YouTube Radio Bercahaya FM Cilacap serta didukung oleh Jakartarup Entertainment.
2: Nggih.
1: Ingkang dari Yayasan Pepadi Kabupaten Cilacap.
2: Joko Tarup menika sing diprakarsai dening Bapak Narjo niku.
1: Nggih, Pak D Narjo.
2: Lah,
1: Mbak Rini, lagunipun Ronda Kempling.
0: Jenenge duete kali sinten nggih?
1: Kali Pak
2: milih iku lho.
1: Kendar. Pak De Kendar.
0: Oke, monggo Pak De Kendar.
1: Monggo Ronda Kempling iki ngerti ora nduk tegese nduk?
0: Mboten lho.
2: Nah, ngono wae mboten sekolah
1: kampak. Ronda Kempling kuwi Ronda Kempling kuwi ciut, Ronda sing cek ciut
2: ngoten. Oh, ngoten.
1: Dadi Ronda anyar Ronda Kembang.
2: Oh, ciut ngoten nggih, Pak.
1: Heeh.
2: Oh, nggih. Okay.
3: Pak di sekolah.
1: Pengalaman kula karo pakmu.
2: Lah nggih, nek ngaten iku kula ora usah kula mriko-mriko.
1: Gudang kene.
2: Lah nggih, nek cara Pak Deri ayo iki babagan ngumbah suling ki ora usah kula.
1: Jaman-jaman iki penuh kasus ki ya pakmu kuwi.
2: Lah nggih, saksine iki tiang-tiang niku le.
1: Ya, ayo nduk.
2: Nggih.

¡Ay, Dios!

0: dalam piye? Oh alah, lagi berang-berang kok wis gletang lho. Aduh. Tadi kekuatan nok malah blegedrek.
1: Apa? Ya.
0: Aku iki lho dindel-delke malah ngatang-ngatang. Ning kowe aja kuwatir, ha. Kowe aja kuwatir. Mati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun mata kajiku gedong kuning. Gedong kuning melaku mengetan. Melaku-melaku ngetan orang ketemu pindang idul. Pindang itu orang ketemu pindah ngulon. Pindah ngulon orang ketemu pindah ngalor. Malah tekan lor ketemu lengger herni. Bismillahirrahmanirrahim. Urip saking kersane ngalah.
1: Aduh. Weh latalah. Waduh penemban. Nyapa yen bala dewa niku?
0: Ratu Tikdaya. Alah wis ora usah ngomong-ngomongake. Blegedrek yo blegedrek wae. Wis bakune kowe wani apa ora? Nek wantun-wantun ning ra kalah. Lah ngene iku. Wis pe ndang ali yo.

0: lagi bapak ke pelan ikile dah tugel maning nyong pun monggo pak bapak sing perang dia diganti pora ge ya gantilah wis
1: baik ya ganti baik.

0: buayan dewa. Aja kek mung sumber he. Rumang samu aku ya bayo. Tandingo nambah tuwe he. Ambah tuwe aku rak dikit ngawang jamurmu.
1: Sobo, sangai bersama ini bodi kaya.
2: Ramemoni
0: ta. Ayo ndi. Sing jenenge nganu sapa boleh jawab?
2: Nggih.
0: Aja mung nantang-nantang wong wis cuwekan. Ambang kaya ngene ora dikit nyawang karo jamur boleh jawab. Apa kowe? Tandingan iki lho, begawan sambar nyawa. Ora keduga nungkul kelakon perjuat dulumu. Ya.
2: Urung enggak?
1: Kok sakem kowe? Kok kencang dong kowe?
0: Ya! Walah! Ya!
1: Hei! Sini!

0: iki informasi rapate jelas. Tanjane bola dewane perang cangkeme mambrut-mambrut. Tangane maju tunggake yo maju. Ning kaya ora pas meniki informasi.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
2: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT3 RW3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.
0: Judung gak ayo maju. Ning kaya ora pas meniki informasine. Lah piye? Kowe wis kelakon maju. Bentuk bola dewa empon. Kowe ra tak kandhani bola dewa ki ora kena sinangga enteng. Bola dewa kuwi nek perang ora gur tangan sing maju, ora gur tungkae sing maju. Ning yo tutuke apa barang om yang niku sing ora pas. Lah piye? Bola dewa niku kula sumbari dheke, kula mau ora ngerti nek dheke ten mriku. Kula sumbar-sumbar ngoten saking caman mboten namang. Sapa hen bola dewa niku? Dak terus piye? Mboten ngomong napa-napa, sampean rasane jangne bola dewa niku kok kan cangkeman. Ora. Lah nyatane dhewe mucap ming sakucap sakacapan tok. Muni apa? Cangkemmu macet banting mabek. Diles-iles. Jatasi kula melayu. Mas runtul amriku kok nyentak kula. Hei. Lah kula noleh. Bareng noleh mereka muni sini ngoten. Gumun kula kaya manut bae. Bola dewa muni sini nggih. Kowe kula mau ora nyedhak. Kon ngapa diantemi meleh? Yo gelem kowe diantemi, gelem pa ditareni matamu kuwi. Diantemi ora kur diantemi. Dek ora terima nek gur ngantemi. Lah piye? Arenge ketone kula niku usran beda ya. Bola dewa niku nak cep. Kulo kula didengarke mak ngak ngoten. Terus dek niku ngiwung. Rambut senenge rambut dibeduli kabeh. Wiwit rambut alis idep teh. Nyandak sirah kula dingake. Alis kula dibeduli til til til ngoten. Entah alis mudun mripat kula iki nggih idep. Niku ya dibeduli mak prel prel ngoten iku. Nak bola dewa kuwi nggih ta. Mudun melih Brengos kula mak buru putih prel prel. Mudun milih jenggot kula mak di buru putih mak buru put kaya mang jaut nika. Kurang ajar bola dewa kaya ngono kelakuane. Wulu jenggot brengos dintekke brobot iki kabeh. Lho jar kula wis rampung kontrake. Lah ora ngerti malah mudun ngisor.
4: Ngapa?
0: Wulu radio. Brobot ya mak brobot brobot. Pedes ora jamak. Wes ora karu-karuan.
4: Loro kabeh
0: ora dur loro niki calone mbok wedok sini ngomong iki ya kelangan. Napa dikira kula napa-napa? Wis nek ngono semingkira. Wedutan ding ora

Orang mana mau cumi ngaji jin? Lekari ngaji bulu tibo. Kau yang dikeroyok, bong bilang-bilang. Mau cumi ngaji jin, patah di kafe, musorau.

0: baritonalikos mono. No toman duro. Pulo tibo.
1: Alem noingkang prajit nantan mangertos serapat
0: baning silai. Lumepas sing sang joto kang lumepas soko gendewani.
1: Sang atopo begawan kilat moko. Ingkang winastan jemparing nogo ranti.
0: Prabu Baladewa ningkat pelitan katrajang dayaning jemparing nogo ranti. Kabur kabuncang dawah ing gambaring jamur tipu.

0: Pagi batih keparang merepeki dateng kulo penemban pripun nyata yen kowe iki pendito ampuh aku dhewe wis weruh buktine anggih kandhani ya lajeng keparengipun Ki Patih dos pundi ngene iki mau ning praja kowe kuwi lak ngendikake yen Pandhawa kudu dipateni rak ngono nggih lah pripun ana tetembungan tinimbang diluruki mending luruki lajeng kersanipun budhalake Wadyabala saka pertapan carang gantung dina iki uga luruki nyang negara Ngamarta ger Pratoko napsi
1: wonten dawuh para pegawan
0: kowe krungu dhewe ature Ki Patih Sengkuni moro gage budhalake Wadyabala buta perintahno kelawan tumenggung singa nabrang supaya budhalake Wadyabala
1: Pasto dapat ruko sangat dipenembahan buat namung kulunyun pamit merintahkan kelantung menggongsi yang nabrang kinin bidalakan Wadyabala

Hey.

Lah punika tuku melaring kasatrian. Ing Jodhipati sinten ingkang angring geni ing kasatrian Jodhipati? Nenggih kekasih Raden Harya Werkudara. Nuju hari sajuga sang Bratasena miyos siniwaka. Anglempaken sangga para putra werdi sewu. Sinten to menika kang keparang ngabyantara ing ngarsa sadurung pringgondani kekasih Prabu Anom Gatutkaca ya Raden Joko Talabu. Katan kantun katingal swanipun pambayuning Jodhipati putra Werkudara kekasih Raden Antarja. Ugi sampun ketingal swanipun satrio ing werdi sewu kekasih Raden Antasena. Milati swanipun para abdi ponokawan Kiai Nulurah Nolo Garing ingkang sampun ketingal swan ngabiyanto.

0: pun kakang Yayi Yayi Wijosena Werkudara kaget katuru kawekasan siadi duta utusan marang Kendali Sabda bari kedah pun kakang temedak ana jodi pati iki ana wigati apa Werkudara?
1: Anoman kakangku
0: Werkudara katangku iyo piye Werkudara?
1: Sadurunge aku matur andar-andar ucapku luwi dhisik katangmu aku ngaturke pasaku katurno ngersamu Anoman kakangku
0: Werkudara bangetan narimane pun kakang Yayi. Ora liwat pujo sarto pujine pun kakang lan pangastutine pun kakang tumrabu marang Siadi Wijosena.
1: Anoman kakangku iyo para bektini pun ingkang putra Kadut Kaca uwa penemban
0: anakku lanang Teduko Kadut Kaca iyo yongger kaya banget panari manip keng uwa siratur bekti maring wong atuwa. Ayo ora liwat pujo puji pangastuti ne keng uwa diage tampanono Arimbi Atmojo.
1: Wih dateng kawula pundi kinaryo cecimat paripih kasetin Mangindra Jala uwa penemban
0: Teduko Kadut Kaca iyo bektiku tampanono Pakde Antasena iki iyo iyo iyo yongger jiroku atur bekti kaya banget panarimane punuwa ora liwat pujo lan hastu tiri kengowo diage tanpa nono kulup Joko Tawang Wanoman iyo kaya tak pundi sabdamu ndadekno jeji mati ngurip
1: laden kula kang putra Antarja Wanoman
0: Antarja iyo iyo yonggil banget panarimane kang ora liwat pujo puji pangastutine pun wa mara diage tanpa nono Antarja
1: nggih dateng kawula pundi kinaryo cecimat uwa penemban
0: Antarja iya
1: pitro nolo garing sawetara penak nonggon musowan pitro
2: nggih den anu mboten kirang priyogi swanipun kula kang abdi pitro bekti kula ndara mboten kirang sekeca darane bekti kula katur
1: nolo garing yuk
2: nggih
1: kegancangan atur kakang Anoman sadurunge ngandar-andar aturku gedhekno pangak samamu mestine gawe kaget atimu
0: mengkono mengkono bener Werkudara bener terus iki ana apa
1: Anoman marmane kakang Anoman tak atur rawuh ana njodi pati mligine Pandhawa kuwi akeh susah Pandhawa kuwi akeh peteng
0: kosik Werkudara mokal lamun ana kedadian sing tanpa sabab siadi matur yen lagi peteng terus apa kang jalari peteng ing atimu gage matur gage tak lilani ngendika mbok menawa wong tuamu kakangmu Anoman bisa paring obor suka kali damar ingkang anjuk mring padanging ati Werkudara
1: Anoman kakangku iya petenging pikir Pandhawa ora sabab saka ngopo nanging petenging pikir merga Pandhawa kelangan pangan juring praja
0: Pandhawa kelangan pangan juring praja
1: iya
0: sing mbok kersake
1: sing tanggep pangan juring negara raliyo ratu ratuning Pandhawa
0: Terus sinuwun punto dewa iki kena ngopo?
1: Barep kakangku wis sawetara lolos Cengkar Nilar Projo, Cengkar Ninggal Kewulo wis emeh bakal rong sasi. Mula kang saka iku kowe tak undang teko rene. Mergo kowe pendito. Kowe pendito mestine kadunungan kawaspitan. Kowe kadunungan kawaspadan. Ayo tutuh no honong di lenggai barep kakangku. Yen kowe ora bisa nuduhake aja aku kowe pendito anu. Aduh Werkudara aja doyo-doyo yo ning mengko dhisik. Talilani sareh ing penggalih.

0: kumpul adikku di sing banget dak tresnani. Ojo kurang ing pamengku ya Werkudara.
1: Yo terus aku njaluk dawuhmu.
0: Ini jadi ngarep matur yen to pun Kakang Pendito mesti lan jadi mesti aki. Pendito kuwi kadunungan kawas kitan, Pendito kuwi kadunungan kawas padan, kuwi ora saben Pendito. Kuwi ora saben Pendito, kadunungan awas tinggal, awas sing pamawas. Kadunungan apa kuwi? Kawas kitan kang linuwih. Kuwi ora saben Pendito. Yen pun Kakang ditakoni ilmu perang mumpuni. Anoman tilasing gembong mangliawan gembong ing peperangan negara Ngalengka lan Poncelati nalika semono yang takon ilmu perang pun Kakang okeh tunggali ning yen bab perkara kawaspadan aja nyang pun Kakang yayi Pak Agung dipinemu apa Bapak Sarujo
1: untuk sedo arep duwe atur apa
0: ngene Pak. Jengkariwa punto dewa kok aku duwe pinemu yen wa punto dewa kuwi nadyan jengkar nilar projo nilar kemulo kuwi ora mung belayang sak kayangi dewe sak karepe dewe
1: lah terus piye
0: onto seno yakin yen jengkariwa punto kuwi duwe apa kuwi teges ingkang aku kuwi padha durung ngerti. Wapunta dewa jengkar nilar praja tanpa pepoyan mesti ana apa-apane. Kuwi iki cara aku.
1: Yo upama duwe karep lan duwe setya kudune ra crita.
0: Ora kabeh gegayuhan lan kekarepan kuwi diceritakake karo wong liya. Mbok menawa gegayuhane Wapunta iki isih siningit jroning kalbu ora gampang winardi tegese ora gampang diblakake nyang wong liya kuwi
1: lha terus cara lenggole nyang ndi nyatane Anoman sing tanggepi nunjul wae ora geduka nuduhake aku ora bisa duwe pinemu apa-apa yen cara kaya Antasena kudu kepiye sing tak lakoni
0: piye reng cara pinemumu. Tenyong
1: kowe kudu saora-orane mung wong lawas.
0: Kowe wong lawas akeh pengalamanmu kowe kudu duwe pinemu ora ketang kulungsu meludu. Kaya niku iya. Nek sewu ning upamane kula matur rambut dangge kula sok kemiter.
1: Ora wadon bener aturmu.
0: Nggih. Jengkare darah Kuntadewa ninggal praja ninggal negara, nggih.
1: Iya.
0: Kula nduk gadhe pemanggih. Darah Anoman ora dayeng batang utawi mboten saged nuduhaken teng pundi lenggahe darah punta.
1: Iya.
0: Makane darah Setiawana kula
1: konong omah ora ndirake ana kasatriyan sawu jajar bumi ra tabu. Cara kowe kudu kepiye?
0: Angger saking pemanggih kula. Mboten wonten pamaras kula sing ngerti lenggahe darah punta dewa kejawi darah Kresna niku. Oh, tinembung akal, tinembung nalar aturan loro garing. Ya jelas ya. Iya ya, Ring. Aku ya matuk. Malas malas salahin apa? Darah Pendawa kali darah Kresna niku diupamakaken kados dene kereta jaran karo kusire niku. Kereta jarane Pendawa, kusire darah Kresna. Niku wong loro wong grup-grup niku merupakan satu kesatuan niku. Angger enteng mriku darah punta dewa gadai napa niku kegayuan, napa niku nekundek boten tau rasaran karo sapa-sapa kejaba karo darah Kresna
1: apa kaya ngono ana seno
0: matuk aduhe garing tolong buang akal. Aku setuju
1: yen mekaten kandut kaca sagah sowan dateng Ndorowati nyadung dawuh pun Bapak Kresna nyuwun pamit badhe kula bidal dateng negari Ndorowati sowan Bapak Kresna aduh Kakang Mas kula ingkang rayi Setiaki kang sowan Kakang Mas
0: lho kaya suarane aku Setiaki.

0: apa? Sendekala kok ngalamun, bay. Lagi mikirnya apa sih?
1: Dah, dikemani Kang Wasno. Ayo ngornana sing wong madan meling kepenak di sawang apa ya? Rika maning.
0: Bis, nenyek we. Ayo kebe selalu ada di saat sahabat lagi bersusah ria.
1: Bersusah ria? Gembira ria ta.
0: Kowe nang apa kok? Belum ngaplong sore-sore.
1: Iya Kang, aku lagi kepikiran kok. Aku kan keterima di panitia pemilihan umum ge. Ya, ngeri kok. Bok pada kayak periode sebelumnya ke. Ake men sing jatuh sakit. Ake sing kau keselan, ake sing meriang juga. Nyong kuat apa ora ya ilok ya bang kok.
0: Nek kowe pinter jaga pola hidup sehat, seberat apapun aktivitas ora bakal kena apa-apa. Ki aku ge. Esok dagang mau pasar, awan-awan maring kebun. Sore ini nyiap nak dagangan. Awakku sehat-sehat baik. Alhamdulillah ya, berkat konsumsi Habutop rutin.
1: Habutop sih aku juga selalu rutin. Arene biar khawatir Kang.
0: Tenang, santai. Aja khawatir, sing selo pokoknya. Apapun aktivitas lan seberat apapun, nek bakingane Habutop sing paling top, kekebalan tubuhmu terjamin, aman masih.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Insan Medika, alamat

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0523.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bujang.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT8 RW2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri, mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan, warna apa untuk jilbab yang dipakai. Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya, hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai, pink. Bisa berbeda, anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabiin dicela. Ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana, saya yakin masih konsisten, pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya saya tahu lah, kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun ala-ala, turun beberapa surah, tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun, sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhannya. Itu Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya, jangankan umatnya, rasulnya saja yang mengklaim rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun. Turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Nih. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada, nanti kita turunkan. Udah siap-siap kan pengen melamar, ternyata keduluan orang gitu kan. Udah siap-siap pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya enggak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mohon wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith
1: wa
2: satu surah dua, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah, ya, qasam, sumpah seringkali diartikan demi, ya, wal asri, demi masa, wal fajri, demi waktu fajar, wal layli, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar, ya. Baik, kalau Allah menyampaikan, hukumlah, tidak bersumpah pun, harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah, dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jika teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa, ya? Hah? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1 jam setengah setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30, ya. 1 jam setengah berarti jam 6, kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk, jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari, ya, enak gak ke tubuh kita itu? Nyaman gak? Jam 8 enak gak kalau berjemur, ya? Jam 9 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wallayli idha saja, dan aku bersumpah, al-layl, layl itu apa?
1: Malam.
2: Baik, layl, turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu leli, ibu malam-malam, ya. Lail. Oke. Okay. Lail itu malam. Malam gelap nggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap, ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya, gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wallayli idha saja, dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan nggak ada lampu, ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar, biasanya kalau situasi gelap itu mudah nggak menemukan benda tertentu? melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena nggak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap, makan nggak enak, melangkah susah. Pernah nggak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu seakan-akan makan nggak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya, walaili idza sajad. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, papa akan selalu bersama mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Ini kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari, diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hei, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya, kalau bulannya kan desainnya nggak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya, tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan, dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya, dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan? Oke, okay. Tahan sampai sini, tahan, lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan, kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran, mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung, Maryam binti Imran, wa Maryam ibnata Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan, ini gak mungkin, ini gak akan terjadi, ini gak bisa. kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini enggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah, satu, paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya, saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang engkau pertentangkan, perdebatkan, perselisihkan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, tuh unik ya, orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh gak? Ada orang berebut makanan, kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hey, yang Aku kejar-kejar ini, boleh jadi Aku akan tinggalkan juga. Kenapa Aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan, dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua. Pelan-pelan, sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya, nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, "Walal akhiratu khairul laka minal." Ula. Teruskan, wala saufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Ya. Yeah. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi, nanti detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu. Kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu, ya, pengen materi, pengen kedudukan, pengen lulus anaknya ujian, kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin. Alih-alih meratap, alih-alih membuat status, alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah. Begitu turun, yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. Empat. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidika yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia, semua kebutuhan tersedia. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang gak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke.
0: Wa wajadaka dhallan
2: fahada. Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada, di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Ada, sini. Saya agak cepat ya, mohon izin.
0: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
2: Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai, kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmu, ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian. Hei, kamu yang ingin kampus di sini, aku tahan bahasa kamu gak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat, macam-macam. Terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik, seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah. Jangan sampai anakku berbuat yang salah. Jangan sampai terjebak narkoba. Jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu rida, kamu terima, kamu proporsional, bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Jadi orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan rida dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Hei, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi. Bukan hanya materi. Bagi ilmunya. Ya? Bagi kebahagiaannya. Wa'ammas sa'ila fala tanhar. Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu, jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan. Karena aku yang dorong kamu, misal. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Apalagi langsung keluar, tidak. Ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik. Lihat ujungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya. Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri, enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, wah enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya, supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Lihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah, seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poinnya. Nah, ini kalau sampai sini kita paham, dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian, ini kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan, tapi direnungkan sejenak. Oh, Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah. Silakan cek, kalau sedang ada masalah berseteru kan, tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya, ya lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya. Pertanyaannya, kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktekkan. Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah. Saya cepat. Teman-teman, ini apa? Kelas ya? Baik, pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana?
3: Gayung.
2: Gayung ya? Baik. Kalau ini saya perlebar, perlebar, perlebar, perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai? Satu, izin mengilustrasikan, saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya, dia katakan saya punya masalah begini, begini, begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa dua genggam garam. Kemudian beliau bawa satu gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu, lalu diambil satu gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam. Kata beliau, minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan, dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas, lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum, bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun, itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra, gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, oh masih aja ya, menerima gitu. Dulu siapa ya, Jeremy Thomas dan lain-lain, ya, saya kira ada gitu. Ya, saya kira itu ya. Saya pernah lihat sejenak ya, saya jarang-jarang nonton-nonton gitu. Pernah lihat aja. Saya senang riset. Nah riset, jadi kalau riset itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik gitu ya, saya tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset. Sampai ke notasi saya tahu. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, tapi kalau diminta piano, gitar, ini saya nggak bisa. Ya, tapi untuk menentukan hukum, nah kita bisa paham gitu. Misalnya boleh nggak baca Quran pakai langgam Jawa gitu kan? Nah hukumnya apa? Nanti dari teori itu muncul. Ya, paham ya? Nah, oke, balik sini. Perhatikan baik-baik. Satu, saya nggak cepat. Ini ditafsir langsung turun al-insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadra wa wada'na an kawizra. Allazi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah itu namanya wizrak alladhi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur enggak nyaman, miring kanan, miring kiri. Itu namanya ya alladhi anqadha dhahrak. Satu. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita tanyakan pada diri sendiri. Setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya, wa rafa'na laka. Perhatikan, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan ujian. Perhatikan, berbanding lurus dengan harapan, banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya. Sering berdoa ya? Ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu, desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau nggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun malam, siang, dan seterusnya belajar, keringat, dan sebagainya. Baru bahagia, kan? Dan ternyata belajar itu untuk di wisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu hukum dasarnya dalam berkehidupan bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon kalau sedang mengalami sebuah peristiwa, dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan rumus ya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini ke sini dulu, baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Ini kaidah yang pertama tadi. Kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertama ialah ujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau enggak mampu, enggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya? Kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu, enggak mungkin bisa menggunakannya, enggak akan dikasih. Nah, balik ke sini, untuk memberikan ketenangan kepada hati kita, kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau enggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya? Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Enggak mungkin saya diuji kalau saya enggak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini enggak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup, pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hattori? Oke? Benteng Takeshi ya? Takeshi ya, gitu kan, artinya kan bisa jawab ya. Kita tahu Ninja Hattori mendaki gunung, lewati lembah ya tahu ya. Songgoku, Songgohan, apa? Saya tahu itu. Songgoku, Kamehameha, Piccolo itu, yang nulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Benteng Hattori, balik lagi ya, Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan, pakai tanknya dan sebagainya. Tapi pernah ingat gak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di sampingnya itu mengatakan, ayo, kamu bisa, gitu kan? Dia nggak ngaji Quran tuh, kita punya ayatnya. Pernah nggak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya. Kita harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anak TK. Itu ditanamkan betul. Kita bisa, kita dari TK. Sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai. Ya kan? Sana Honda, sini Hyundai. Gitu. Di apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa. Kita itu sekarang punya ayatnya. Ini kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau gak sanggup. Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa mah? Bisa. Jelas? Oke. Sudah di situ teruskan. Lanjutkan. Warafa'na laka dhikra. Teruskan. Fa'inna ma'al usri. Nah, ini poin terbesarnya. Fa'inna ma'al usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahunya berbunyi begini, di gramatikal bahasa Arab, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasab ar-rajul asahu fil ardi. Inna ini harfu nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hey, tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat, jangan pernah ragu. yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrun sama dengan yusrun. Mari ke sini. Oke. Okay. Apa artinya usrun?
1: Sulit.
2: Oke. Okay. Sulit itu ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si Fulan, bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang, anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang ini kan? Bagi mereka mudah gitu ya. Saking mudahnya gitu. Kata Shiwa gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Inna lughata al-yabaniyah sa'bah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil, sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini. Semua mengatakan, wah itu gak mudah, itu gak mudah. Itu usrun namanya. Lawannya, kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan. Itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'ala usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan, ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Gak mungkin gak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa idza faraghta mitigasi masalahnya, mitigasi persoalannya. Tuliskan, ini masalahnya apa? Rumah tangga, apa saja misalnya? Dia ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang benangnya jadi kusut karena satu-satu nggak segera diselesaikan. Maka kata Al-Quran, faida faragta. Satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami, lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika tawakal sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau nggak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini, di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si Fulan. Kan? Dia yang paling jago, dia. Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas? Kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri kan? Ah yakinlah sukses, ini paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, Maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Gak ada kecewa. Karena tawakal itu kalau sudah kepasrahan pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, hey, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada tiga. Satu, memberi langsung apa yang kita mintakan. Dua, menunda itu sampai kita siap menerimanya. Tiga, mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Saya ulang ya. Satu, memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal, ya Allah saya ingin A misalnya, anak saya pengen ke ITB. Tapi gak mungkin tiba-tiba langsung masuk ITB kan? Pasti lewat ini dulu kan? Ada ujian dulu. Ikut tes, dan seterusnya diterima, sesuai. Dua, kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun, pengen diberikan motor. Anda mampu untuk memberi motor, dikasih gak? Tidak. Sampai dia sanggup mengendarai motor, baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang, tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar gak kisah viral? Nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah. Setahun enam bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa. Mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah 144. Minta, minta, minta. Jawabannya turun setelah setahun setengah. Setahun enam bulan. Ada yang mengatakan ditafsir setahun delapan bulan. Baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah, yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah. Baru dikabulkan setahun setengah. Ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi, apa yang diminta orang tua sekarang, terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad.

0: benda, tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan. Penutupnya, boleh jadi minta ke ITB, diterimanya di Unpad. Minta motor, dapatnya mobil, kalau itu senang, luar biasa. Minta mobil, dapatnya motor, gitu kan? Ternyata, kadang-kadang desainnya yang terakhir, saya tutup, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak Anda sakit, dibawa ke dokter. Kata dokter, jangan dulu makan jeruk. Maka Anda pulang, dia minta jeruk. Anda berikan apel. Saya nggak mau apel, Mas. Saya pengennya jeruk. Nggak apa-apa, nah. Ini apel rasa jeruk, misalnya, kan? Anda berikan. Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak, tapi lebih memberikan apa yang dia butuh. Kadang-kadang, maaf ya, teman-teman mintanya proyek A, udah capek, di situ nggak dapat. Dapatnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya. Cuma dikasih yang lebih baik yang tidak Anda pernah bayangkan maslahat.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, bentar, dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
3: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
2: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
3: Betul.
2: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
3: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
2: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
3: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
2: sakit gitu ya, kelancar gitu.
3: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
2: Iya, ramuan Arab ya Pak ya?
3: Ramuan Arab.
2: Membaik gitu.
3: Baik,
2: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
3: Alhamdulillah.
2: Membaik. Iya. Bentar, Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
3: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya,
2: ya,
3: minumlah Habutop yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih Bapak.
3: Sama-sama.
2: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya. Mix mix mix. 93.5 Dangdut remixnya hanya di Radio Stara FM Bumi Ayu. Radio Stara FM Bumi Ayu.

0: Mbak, ini sarapan buburnya udah dia siapin sekalian sama obatnya. Yuk, bangun, Mbak.
1: Siap, Dek.
0: Lalalalalala. Mbak udah rapi aja. Mana wangi banget. Bawa tas pula. Mau kemana, Mbak? Kan masih sakit.
1: Mbak mau berangkat kerja dong, Dek. Lagian kan Mbak udah sembuh.
0: Tenang aja. Selama sakit berhari-hari kemarin, kan Mbak selalu minum Habutop. Jadi sekarang badan udah berasa enteng. Seger lagi seperti sedia kala.
2: Oh alah, pantesan udah rapi aja. Alhamdulillah. Syukur deh kalau Mbak udah sembuh. Yuk sarapan. Tuh Habutopnya juga udah ada siapin. Mbak harus minum Habutop rutin walaupun lagi sehat, untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit, Mbak.
1: Iya, Deku sayang. Makasih ya, udah perhatian banget.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
6: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya semutan.
1: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
4: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adi Warna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
3: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
2: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung Balapulang, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuk Sena, RT 7 RW 3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
2: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT 3 RW 5 Dukuhwaru, Tegal.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh,

0: internasional. Karena Habutop ini juga sudah halal BPOM, jadi aman, Pak.
1: Wah, hebat ya. Kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek. Padahal

0: Anda makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh, ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya

0: alamat Jalan Haji Usman RT 4 RW 7 Kelurahan Margaayu Kecamatan Margasari Tegal.
1: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1, alamat KI Haji Wahid Hasyim Tugu Tengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92 Larangan.